masih di gelaran Joget Morena Sobat Maya 98 Maya FM Bandung. Berani beda berani gaya derah. Udah masuk interval kedua nih Joget Morena. Saatnya sekarang di interval kedua Santika bakal warawiri di WhatsAppnya 98 Maya FM Bandung di 0877 70 80 98 98. Tetap terus pantengin nih Joget Morena. Pilih radio, pilih Maya. Mantap lagu-lagunya. Berani beda berani gaya. Di mana? Di DIY. Derah.

0: Facebook Maya FM
1: at 98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM.
3: Saatnya Sobat Maya simak Nuparti
4: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2058. 2666509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
3: Demikianlah Sobat Maya, Nuka Renting
2: Maya FM.
5: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Follow Instagram Maya FM at 98 Maya FM Bandung.
1: At 98 Maya FM Bandung.
7: Maya FM Bandung.
3: Saatnya, Sobat Maya simak Nuparti.
8: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
9: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa

Are you ready? Okay, yes, I'm ready. Siap-siap, aduh, ngadepong cenanya aya nu nuju Nagog, aya nu nuju ngadepong, aya nu deui teh. Terima kasih banyak nih Sobat Maya yang masih selalu setia dengerin Joget Morena di 98 Maya FM Bandung. Berani beda berani gaya, derah. Ketemuan Sandika sama The Four Color kita nih di gelaran Joget Morena pagi hari ini. Ada siapa nih langsung pantun Cina Sandika sok atuh. Beli pepaya sama semangka, beli batik sama topi. Hari Selasa ada Sandika yang cantik baik hati. Terima kasih banyak ya. Duh, yang ngolok biasa lah mun ngolok kita sok tungtung nate menta naon gitu itu. Bungsu Cikaputihan, terima kasih banyak Bungsu. Salam cintanya buat kru Maya FM duluan, terima kasih banyak. Terus juga buat Mama Shanda, buat Kang Alam Bolem, juga Teh Dian, Kang Dian Syah Cicadas juga ya. Buat Teh Tatin Supriyatin bareng sama Afi Ainya, buat Teh Ije Stefani juga, buat Mama Dini, Mama Dina, Mang Nanar, Gunung Asepan, buat Kang Jajang Jalak juga, Kang Aam Tibara, buat Lima Nurdin. Pokoknya buat semuanya aja, super cintanya buat Bungsu aja yang lagi kerja. Selamat pagi Sandika buat Kang Jajang di Jalak nih ya. Salam cintanya buat Mama Shanda, buat Mama Apep juga, buat siapa lagi nih teh, buat Mama Vita, buat Teh Nado juga nih ya, buat Ibu Ingkarti juga, buat Ubi Lila, Teh Imas Majalaya, buat Abo Citarum ya, buat Dadu Gondrong juga, Agus Oce, Anu Ibakna sabulan sekali nyenggol-nyenggol deh. Buat Pehri, apa nih? Oh, Pebri Acu. Buat Kang Adam, spesialnya mah buat Sandika Sari Sumantri aja. Nuhun pisan. Super cintanya buat Teh Nani Memori aja. Terima kasih banyak nih buat Kang Jajang Jalak di Jalak Harupat ya tehnya. Oke, nuhun. Ada Akvan Ferry Listianto, Taman Giri Mukti Barat, buat logo Sari Kulon. Terima kasih banyak yang sudah gabung di gelaran Joget Morena ya. Pada Bokir, mie ayam 28 Lembang yang lagi stay katanya. Cus sambil beres-beres. Oh ya, kieu mah masih beberesnya. Ngentepan mie yang pak kusut jeneng. Nuhun ah ya. Terima kasih banyak Pak De Bokir, mie ayam 28 Lembang. Ada Teh Nani Memori juga di kawasan Cicaheum. Salam cintanya membuat Mamah Nuis, buat Mamah Angga juga, Mamah Dini, buat Mamah Dina juga, Kinew Kircon ya. Buat Kang Wagon juga, Amtibara, buat Arif Godabaya, buat Kang Ai Akikanha juga, Pak Kosasi. Spesialnya mah buat Kang Jajang Jalak aja. Dan super cintanya buat Sandika, moga sehat selalu dan happy selalu. Terima kasih banyak nih buat Teh Nani Memori di kawasan Cicaheum. Oke, okay. Buat yang lainnya juga bolehlah gabung di gelaran Joget Morena di 0877 7080 9898. Kirim PC-PC-nya sama Sandika ya. 0877 7080 9898. Dimana? Di DIY Derah Joget Morena.

galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya. Maya.

0: Click and play. www.radio. PRSSNI Jabar. .net.
1: Saatnya, Sobat Maya simak. No parking. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7.

0: Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Follow Instagram Maya

Akankah Persib Bandung menjadi ranking ke-1 dan mengangkat trofi juara Super League atau piala Super League akan ada lagi, kembali lagi ke Bandung? Atau gimana nih Sobat Maya, Boboto Persib? Selamat pagi Sobat Maya, Boboto Persib yang lagi menantikan kabar dari Persib Bandung nih, yang sekarang sudah ada di Bandung lagi ya. Karena tim Persib Bandung sekarang ini sudah kembali ke Bandung setelah mengalahkan PSM Makassar dengan skor 2-1 di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare pada Minggu 17 Mei kemarin. Para pemain Persib Bandung beserta ofisial dan manajer Persib Bandung tiba di Stasiun Wush Tegaluar pada Senin kemarin sekitar pukul 15:19 waktu Indonesia Barat. Tapi nggak semua pemain yang turun di Tegaluar ya, ada juga yang turun di Stasiun Padalarang. Adapun yang turun di Tegaluar kayak Beckham Putra, Nugraha, kemudian juga Sadil Ramdhani, Tom Hai, ya, Dion Mark, kemudian Kakang Rudianto, Teja Paku Alam, dan manajer Persib Umum Muhtar nih Sobat Maya. Menurut Umum Muhtar, pertandingan kemarin melawan PSM Makassar itu sangat luar biasa ya, kayak final aja ya. Ya, Umum mengatakan para penggawa Persib Bandung begitu bersemangat, begitu antusias, dan dirinya sendirinya pun juga senang walaupun dapat poin menit-menit akhir pertandingan itu yang mendebarkan ya. Ya, sebab memang gol penentu kemenangan yang dicetak Julio Cesar terjadi di menit akhir pertandingan ya. Ya, ini yang membuat kepuasan semua pemain dan juga semua bobotoh nih ya. Ya, meskipun berangkat ke markas PSM sangat melelahkan ya, bahkan Umum pun juga dalam keadaan kurang fit, tapi bersyukur karena dirinya bisa mendapatkan tiket berangkat ke Makassar mendampingi tim nih Sobat Maya. Ya, ini pemain Persib Beckham Putra dibayangi dua pemain PSM Makassar dalam laga pekan ke-33 Super League yang digelar di Stadion B.J. Habibie Parepare pada Minggu kemarin ya. Dan tentunya Persib menang 2-1 nih Sobat Maya, Boboto Persib. Memang kemarin itu pertandingan yang cukup mendebarkan, cung saha anu luak liuk oge ka pertandingan Borneo sama Persijap Jepara. Ningali ka Persib, ningali oge streamingnya, aduh. Itu skorna sabaraha cenahnya? Karena sama-sama menentukan nih Sobat Maya ya. Ya, ini Umuh mengatakan setelah mengalahkan PSM Makassar, bagi Persib masih menyisakan satu laga menghadapi Persijap Jepara pada Sabtu 23 Mei ya. Jadi eureun heula cenah ka pemain tong waka euforia berlebih karena belum selesai pertandingannya ya. Walaupun menurut Umum Muhtar sekarang ini sudah 90% atau mungkin 99% prediksi bisa juara, tapi masih ada tanda bahaya nih Sobat Maya. Warning, warning ya. Ya, tanda berbahaya kalau Persib kalah itu sangat fatal. Kalau draw sudah tidak ada masalah, tapi ya nggak mengharapkan draw juga kali ya. Tetaplah harus dilibasnya eta lawannya. Ya, ini semoga nanti di pertandingan nanti para penggawa Persib Bandung bisa memberikan permainan yang luar biasa dan enak ditontonnya. Nu penting mah menang we eta lah ya. Sebab memang kalau Persib kalah dan Borneo menang, maka Persib akan gagal meraih juara dan Borneo yang menjadi juara. Tapi kalau draw atau menang, maka Persib yang akan menjadi juara ya. Ya, karena Persib Bandung sekarang ini ada di puncak klasemen ya, punya poin 78 dan Borneo FC punya poin 76 atau selisih 2 gol. Di samping itu juga Persib menang head-to-head melawan head-to-head dengan Borneo FC ya. Jadi gimana nih katanya kalau draw ya Persib Bandung, terus juga lamun Borneo menang, itu katanya akan dihitung selisih gol nih. Waduh, bisa bahaya oge ianya lamun dihitung selisih gol. Lamun kitu mah kudu menang we sip lah di pertandingan nantinya. Hayu atuh urang konvoikeun lamun menangnya kudu juara deui. Yuk urang dukung sarerea warga Jawa Barat.

0: Calle FF.
1: No party.
0: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh ustaz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustaz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis umroh plus, info lebih lanjut klik di web.

Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kelapa Subang. Telepon 0260417853. Email info@universitasmandiri.ac.id dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang. Ada beasiswanya loh.

Kalau mau makan bolehlah silakan, mau minum bolehlah silakan, minum apapun asal yang menyehatkan ya, makanan juga yang menyehatkan ya. Mau makan boleh, mau minum boleh, apapun lah. Bukannya lagi enak makan, enak minum, enak segalanya nih Bobotoh Persib. Waduh, luar biasa, seneng banget ya. Sudah masuk interval ketiga Joget Morena nih Sobat Maya. Sampai jam 9, Santika temenin dirimu. Tetap terus pantengin Joget Morena. Di mana? Di DIY. Derah.

0: JFM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nuparti.
2: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMK Bandung Selatan.
3: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu .
4: Ya, seperti biasa, Sobat Maya bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti. Ya, 3 jam Sobat Maya bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
5: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
6: 98 Maya FM.
7: Streaming Maya FM, www.98mayafm.com.
6: 98 Maya FM.

7853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

ya PEP apa? Pastinya Persib juara. Amin. Aduh, mendebarkan lagi nih Sobat Maya, Persib Bandung ya. Ya mudah-mudahan sih bisa mencapai

si Jepara nanti. Kalaupun ya, kalau kita diridoi ya oleh Allah untuk menang lagi nih Persib Bandung, omat ya, ulah turun ke lapang ya, ke pas selebrasi. Biarkan para penggawa Persib Bandung, manajemen, semua ofisial ya, untuk kita berikan ruang untuk mereka ya, untuk ngangkat trofi juara. Ame alus nge lamun dipoto nanya sisi lapang. Ya buat Boboto ya, tapi Santika yakin lah kalau Boboto Persib ini semakin dewasanya luar biasa pokoknya mah ya. Namun ke selebrasi ngangkat piala tong tarurun ke lapangan terus menyaksikan cukup di tribunnya masing-masing ya. Iya, kan engke bakal diarak ke keluarna kan bisa konvoynya teh ya. Mete padukdeg engke pemain Persib nang angkat trofi karunya atuh ya.

bisa meraih poin penuh lah nanti di Sabtu nanti ya. Di pekan ini nih Sobat Maya Boboto Persib ya, Bandung bisa hajat deh ya, ya. Oke, selamat pagi Santika buat Kang Abo Metal nih. Si cowok menolak tampan di sisi Citarum Sukamukti bade pantun cina Santika sok atuh. Moe Markisa dina hiris, dina sirip aya cak-cak, poe Salasa rada tiris, Persib terus di puncak. Salam cintanya buat Ibu Mega Utami, Moa Dini juga Moa Shanda, Gus Oci juga Lesu Uber, Teh Nado juga Imas Jua Lambolem ya. Buat Cepi Sandria juga Mama Keisha, buat Ukin Rolling juga Mama Shanda, Mama Dina juga. Buat Kang Wagon spesialnya mah buat Barudak Bonasa, cina alias Bosen Nangkringnya Sare ya. Omat abringkeun nobar malam minggu buat penyiar idolaku yang macan manis dan cantik. Handu please. Oke, terima kasih banyak ya. Cowok yang paling tampan sa sisi Citarum ya. Terima kasih banyak Kang Abo Metal ya. Selamat pagi Santika buat siapa ini teh anu panglungguhna cenah samarga asih Santika nagog terus. Bade pantun heula mangga. Nah karanjang aya masakan peda dibungkusan dimakan jeung tulangna. Arek nganjang katun Mamah Shanda mun teu disuguhan rek dirak-rak genteng dapurna aja. Atuh barolong. Da abdi mah dipiwaran ku Kang Alam Bolem, cina Kang Febri Acu, Abo Meta, Pak Kosasi, cina Kang Jajang Jala, Kang Amti Bara nya. Terus ku Mamah Dini oge cina ku Teh Ije Stefani dipiwarangna. Ah, ku sadaya Sobat Maya we miwarang abdi cina hari teu keuranya. Sok nempukeun kieu Kang Agus Oce mah cenah. Ari Teh Santika mah nu gaduh ideana cenah. Astagfirullahalazim. Kang Agus Oce teruskeun. Mama Vita nyar bugis Teh Santika hanupi sami-sami atuh Kang Agus Oce di marga asihnya. Sok kieu tai Kang Agus Oce masuk nyiar-nyiar nya. Kumawis noelan batu berlin. Ada Mang Nono di Cipacing nih ya, yang selalu manco di Joget Morena. Salam cintanya buat Santika duluan. Terima kasih banyak, moga sehat selalu. Amin ya Allah. Terima kasih banyak nih buat Mang Nono Cipacing ya. Terus juga buat Teh Nado, Umi Lila juga, Cepi Sandria, Kang Mansyur, Jenal Aris juga, Kang Wagon, buat Asep Koboy, dan buat Bobotoh pokona mah sareti bra dahar mirasa cenahnya. Wah luar biasa. Assalamualaikum Santika. Waalaikumsalam. Selamat pagi Cimin di tengah. Mamah Vita hadir di Joget Morena. Nuhun pisan ya hajah Mamah Vita ya. Salam cintanya buat Santika bareng sama keluarga Hanupi. Satu nuhun pisan. Terus juga buat Sobat Maya semuanya aja. Terima kasih banyak Mamah Vita di Cimindi nih ya. Oke, selamat pagi Santika juga buat siapa ini teh. Nah, seta ya, tadi sih buat disinggung sih ku Kang Agus Oce ih. Jadi weh ya tuh rojol tah Mamah Shanda. Mama Shanda yang ada di Banjaran hadir Santika. Cara rek ngabales ta pantuna Agus Oce sok sok sok sok. Waluh waluh di sayur lodeh ragi situ ikan peda. Aduh aduh itu Agus Oce dugi kaki tuh nanya ka Mama Shanda. Mama Shanda Karolin, terima kasih banyak nih ya. Ta tos dibales ta pantuna ta Mama Shanda ta ku Mama Shandanya pantuna Agus Oce sana. Salam cinta buat Santika duluan, moga sehat selalu. Terus juga buat Kang Jajang Rusmana, Agus Oce deh. Buat Abo Metal Bungsu Cikaputian, Diansyah, Febri Acu, Teh Imas Jua juga Lambolem dan semua Sobat Maya. Spesialnya buat Onyin 123 dan seragam loreng baret hijau. Terima kasih banyak. Soknya atau macam-macam Kang Agus Oce nya Mama Shanda mau pasukan ya. Nya tas seragam loreng baret hijau dikaluarkeun. Disinggeng-singgeng mah pokona mah cenah aku enggak bisa diginiin cek Mama Shanda teh nya balas langsung pantun.

0: miliki aplikasi 98 MyISM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 MyISM melalui aplikasi 98 MyISM Bandung.
1: SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat

0: Wisata.
1: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.
2: Maya

0: mah habek sona but iya nu kaluarnya. Aduh, ganti ah, ganti, ganti ah, kuduna nu iya ya.
1: Joget Morena Der.
0: Tah iya karek ye ya. Back sound pemanggil, pemanggil sobat maya. Aduh, selamat pagi Santika nih buat Kang Awang Irawan, Ibun Majalaya. Wah, Kang Awang, Kang Awang Irawan di Paseh Ibun nih ya. Selamat pagi, salam buat sobat maya semua. Katanya semoga pada sehat, amin ya Allah. Terima kasih banyak nih ya. Cuaca di Ibun gimana Kang Awang? Cerah? Oh, cerah tapi rada tiris. Dan menuju di puncak. Oh, gitunya. Luar biasa Kang Awang Irawan. Terima kasih banyak nih dari kawasan Ibun Majalaya. Yang lagi stay di gelaran Joget Morena. Hanu pisah turun pisan salam cinta Santika untuk sobat maya yang ada di kawasan Ibun Majalaya ya. Selamat pagi Santika buat Kang Maman ITC Kosambi. Ini hadir lagi Santika Radio Maya, pokoknya berani beda berani gaya. Sobat Maya semoga pada sehat semuanya, amin. Dengan kegigihan dan perjuangannya, dengan mental juaranya Persib bisa bawa poin 3 di Gelora BJ Habibie Parepare. Semoga bisa disempurnakan di GBLA, amin. Laga pamungkas di luwu poin deui na jadi hat-trick tah. Moal aya di Indonesia klub 3 kali berturut-turut menang. Can ayanya karek ayana mengukir sejarah ya Persib lamun bener-bener hat-trick ya. Omat sobat Maya bobotoh Persib ya. Nanti kalau Persib dapat juara lagi dan mengangkat trofi lagi di GBLA ya Omat ya. Tong tarurun ke lapangan ya penontonnya, cicing wedi sisi lahnya di tribun masing-masing menyaksikannya ya. Oke. Okay? Ya gemuruhnya boleh atau gemuruh mahnya. Serak-serai bergembira ya. Ya itulah ya, tong tarurun ke lapangan kan biar kasih luang untuk para pemain, ofisial dan semuanya. Jadi biar kita semuanya bisa menikmati juara ini ya. Ya tong tarurun ke lapangan omatnya. Tong jiga nu enggeus. Tong jiga batur pokoknya. Kan kena orang hajat deui Bandung ya, bisa konvoy ya. Konvoynya tapi nu tertib atuh ah nya. Ya eta. Pokoknya mah ulah omat tong turun ke lapangan ya. Lamun Persib keur ngangkat trofi ame dinu fotona alus. Siap ya, siap cicing di tribun ya. Tenanan gogorowokan mepek baeknya. Asa ulah turun ke lapangan eta omat pokona mancik Santika ulah. Terima kasih banyak ya buat sobat maya bobotoh Persib yang sudah punya tiket. Tersabar pokona mah pengen membirukan GBLA ya di pertandingan pamungkasnya Persib Bandung melawan Persijap Jepara nanti Sabtu sore ya. Selamat pagi, assalamualaikum Santika, waalaikumsalam. Si pejuang cinta hadir dari kawasan Banjaran Sindang Panon, ikutan Joget Morena. Luar biasa si Dudung, makan lahap pagi-pagi. Udah itu berenang di kali. Persib Bandung satu tahap lagi, jadi juara hat-trick 3 kali. Salam cintanya buat sobat maya semua, orang Cipatujah ya. Buat yang Asi, buat orang cinta Asi juga, Nurul Aisy, Tehnia juga, anaklah 98, Agus Oce, Jajang Jalak ya. Buat Satria juga, Diansyah, buat Ang Inu, Cepi Sandria juga, Mansyur Parihin. Buat Alam Bolem, Jenal Aris, Imas Jua juga, Mamah Dina, Mamah Dini, Mamah Syanda, Mamah Hansa Dayana. Buat Teh Nado juga, Umi Lila, Eyang Endut, spesialnya mah buat penyiar idola para remaja. Nuhun pisan, ya. Kang Febri Acu, si pejuang cinta dari kawasan

Kawasan Sport Jabar Arca Manik nih ya. Hoyong sapa cina. Siap Kang Ajat, nuhun pisan ya Kang Ajat di sekitaran Sport Jabar Arca Manik. Luar biasa ya Kang Ajat ya. Terima kasih banyak sudah gabung di 98 Maya FM Bandung di gelaran Joget Morena bareng sama Santika. Nuhun pisan Kang Ajat. Ada Kang Amtibara di Leles Garut, selamat pagi yang selalu setia dengerin Joget Morena. Salam cintanya buat penyiar idola heula cenah. Ah nuhun pisan ahnya. Terus juga buat Kang Wagon, Jajang Jalak, Bungsu, Agus Oce, juga Lukman Baros, buat Febri Acu juga, Teh Neis, Teh Hani Memori juga, Mamah Dini, Teh Imas Jua juga, Umi Lila. Spesialnya mah buat Ibu Cicih di Kampung Ciakar Kidul, Leles ya. Okay. Super cintanya mah buat Santika aja. Nuhun pisan Kang Amtibara di kawasan Leles Garut ya. Ada kelas ada ya teh, kayak sakedap sakedap. Itu sengacung tita tadi, sabar ya iya. Abah Nanar Gunung Asepan, salam cintanya buat Santika duluan. Nuhun pisan Abah Nanar, buat Mamah Syanda Karolin juga, buat Mamah Dini, Mamah Vita ya, buat Mamah Nuis, Mamah Dina, Mamah Putri Permamahan Sadayana, Mamah Ina, Mamah Inggit, Mamah Dafa Gunhal, Mamah Linda ya. Ini balada mamah-mama ya, Kang Arisan juga na ya Abah Nanar. Pokoknya buat semua sahabat Maya, spesialnya buat istri tercinta, buat anak-anak dan juga cucu tersayang. Okay. Nuhun pisan Abah Nanar ya di Gunung Asepan. Luar biasa ya WhatsApp-annya ya, bagi kadeo bagi murudul gitu. Mama Dini di Nyambar, nyampai Bandung Barat baru hadir Santika kemana wae itu. Sampai Guga. Assalamualaikum Tersantika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta Mamah Dini di Nyambar buat semua sobat Maya dan juga pasca pasukan Santika yang berani beda berani gaya dera. Selamat pagi juga buat Pak Kosasi di Bojong Citepus nih ya. Sapanya mau buat Kang Agus Oce, Kang Roheng, Pak Adam di Sayati, Kang Jajang Jalak juga, Teh Nani Memori, buat Mamah Angga, buat Mamah Dini, Umi Lila, Po Oneng, Teh Epi Cimahi, Teh Ani, pokoknya mas sadayana. Terima kasih banyak nih Pak Kosasi di Bojong Citepus ya. Luar biasa ianya. Ada siapa lagi ini teh? Kang Rahmat Cijambe, Persib juara, cedek Persib juara. Sapanya mau buat Teddy Bocil, Dede Mian, buat Eric Kokolim, buat Mas Ajis juga, Randy Ipin, super cintanya buat Ar dan penyiar idola para remaja. Cenanya siapa anaknya yang caem cenah mirip Santika Sari Sumantri? Anak saha eta? Anak saha? Aduh, terima kasih banyak ya Kang Rahmat Cijambe ya. Nuhun pisan. Selamat pagi Santika juga buat Kang Wagon, Wawa Gonzales de Cangkedongs ya. Okay. Salam cintanya katanya buat Amtibara, buat Kang Koswara juga Abo Metal, buat Kang Lukman juga Sri Mama Shanda, buat Teh Nuis juga, Teh Nani Memori, dan semua sobat Maya. Spesialnya buat yang sancan Santika cantik teh ya cenah. Nuhun ahnya. Pantuna cenah naon ieu Kang Wagon? Pantuna meuli tali tina kawat rem meser obat nyamuk di Kota Medan, tengar tiku pendukung PSM eleh tebet ngamuk. Boa-boa ya. Boa-boa. Boa naon tah?

berulang-ulang kali, lamun menangna diulang-ulang, oh, atoh pisan atau sadayananya luar biasa kamu nubuki katilu kali mah. Terima kasih banyak nih Sobat Maya Boboto Persib yang selalu dengerin Joget Morena nuhun pisanahnya. Ya ayah Boboto from Lembang di Sukamekar Lembang, Kang Alam Belem. Terima kasih banyak nih sudah gabung di gelaran Joget Morena pagi hari ini ya. Oke, Kang Alam Belem hadir Santika. Mau sapanya katanya buat Kang Agus Oce, Mama Dini, Mama Dina juga, Kang Febri Acu, Dadu Gondrong juga Abo Metal, buat Teh Nengis ya, buat Mama Nur Widara juga, Teh Tatin, Api Ai, buat Mang Nanar, Imas Jua, buat Mama Vita juga, Mama Shanda Karolin. Pokoknya buat semua Sobat Maya aja. Buah nangka, buah sukun, Teh Santika, hatur nuhun. Alright, sami-sami. Ada siapa lagi ini Teh? Kang Diansyah di kawasan Cicadas. Selamat pagi yang selalu pantengin Joget Morena cenahnya. Salam cintanya mah buat Santika duluan, nuhun pisan, sehat selalu, dan juga buat semua Sobat Maya. Buat semua Sobat Maya dari Ajijah sampai Zainal cina. Aduh kasiangan ayana teteh baru jol cina mau aktivitas terus langsung gas Joget Morena ya. Luar biasa Kang Diansyah Cicadas ya. Cicadas Kiara Condong cas dulu dong. Lukman Pasar Baros, Kang Lukman Pasar Baros, assalamualaikum Santika, waalaikumsalam. Buat Teh Andin cenah, Kang Lukman Pasar Baros mau salam cinta buat Teh Andin, buat Teh Nado juga, Mang Nanar ya, buat Mas Lesu, Deden Cipteng juga, Amtibara, Kang Wagon, Kang Ari Prabon juga, Kang Mansyur, buat Umi Lila, Jajang Jalak, Abo Metal, buat Kang Rahmat, Irwan Garut juga, pokoknya mah buat semuanya aja, pilih radio, pilih Maya, mantap lagu-lagunya, berani beda, berani gaya, dera. Nuhun pisan Kang Lukman di kawasan Pasar Baros ya. Selamat pagi Santika, pagi juga Abdi Khalid di Cilokotot Sleman. Hai Kang Khalid Cilokotot Sleman. Ucapannya cina apa ini teh? Buat Ayusuf semangat kerjanya. Oke. Kang Khalid di Cilokotot, terima kasih banyak ya. Pokoknya mah luar biasa. Nuhun sadayana Sobat Maya yang sudah gabung di gelaran Joget Morena. Ini waktunya sudah mau menuju ke pukul 9 pagi nih ya. Terima kasih banyak ya Ayah Boboko ya, Bobotoh Kolot, luar biasa nuhun pisan ya. Ayah Oge, naon deui ieu teh Bobotoh from Kopo Cina. Waduh, tatanggaan atuhnya jeung saya. Terima kasih banyak nih buat para bobotohnya. Pokoknya mah wayahna ya, ya match terakhir engke di kandang ya. Saat peluit akhir dibunyikan, itu jangan ada yang turun ke lapangan dulu ya. Ya lamun Persib menang ya, biarkan pemain merayakan dulu, jangan sampai kejadian tahun lalu terulang lagi ya nya. Aduh, omat ya nya untuk para bobotoh saat Persib versus Persijap Jepara di laga pamungkas nanti di GBLA ya. Jangan turun dulu ke lapangan saat pertandingan sudah selesai. Lamun menang, rayakan kemenangan dengan kondusif ya, tanpa merusak fasilitas stadion GBLA ya. Jangan sampai kejadian tahun lalu terulang kembali nya. Hatur nuhun ya Sobat Maya Boboto Persib. Pokona mah hayu urang dukung sarerea Persib Bandung supaya bisa hat-trick juara 3 kali berturut-turut di Liga Indonesia ya nya. Luar biasa sejarah ya buat Super League Indonesia ya. Oke, saatnya Santika pamit dari 98 Maya FM Bandung. Nuhun pisan di gelaran Joget Morena. Insyaallah nanti ketemu lagi ya bareng sama Santika. Joget Morena saban hari Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 bareng sama Santika saban hari Selasa, Kamis dan juga Sabtu. Santika pamit, salam cinta buat semua. Everyday I love you Sobat Maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye.

Assalamualaikum, it's me Gaya B. Sobat Maya suka dangdut. Aku lagi bete, aku lagi sensi. Jangan rayu-rayu, aku lagi malas pacaran. Pop Indonesia

0: Indonesia terpopuler.
1: Mantul, mantap betul.
2: Hanya di Maya,
0: hanya
2: FM.
0: Di Maya FM. Terminal Musik Maya, tempat bertemunya musik pop Indonesia terpopuler.

penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M. Yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.

Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi.

1753, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
1: Oh kalau itu mah gampang, ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh itu banyak fasilitasnya itu.
0: Loh selain itu apalagi mas?
1: Wah ada lagi, intrakurikulernya itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
0: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
1: Ya. Eh pak, tahun dan tempatnya di mana?
0: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
1: Ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung. Nih, kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
0: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
1: Ya.
2: Demikianlah Sobat Maya, no parenting.
3: Maya FM miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.
2: Saatnya Sobat Maya simak, no parenting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena.
3: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri.

0: Multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60. Telepon 022-5422-740. Fax 022-5417692. Email smkbandungutara@gmail.com. Website www.yudhistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, berhenti. Maya.

Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow.

Bimbingan Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: MyFM. Miliki aplikasi 98 MyFM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 MyFM melalui aplikasi 98 MyFM Bandung.
1: Sobat Maya simak, nupar sih. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu.

0: Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Maya FM.

0: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
1: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa

0: Vaya FM.
1: Vaya FM. Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
0: Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya simak Nuparti.
3: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2058. 2666509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2 Jalan

Jaringan Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi.

853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: 89.8 My FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nukar B.
2: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
3: Pantengin streaming Maya FM. www.98mayafm.com
0: 98 Maya FM. Maya FM.

Pun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIHU Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. KBIHU Uswatun Hasanah membuka pendaftaran haji reguler tahun 2026 dan melayani haji amanah atau badal haji dengan program bimbingan haji yang dimulai September 2026 atau 1447 Hijriah. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIHU Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIHU Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju haji.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena.
1: Maya FM

0: lagu mantap akan kembali lagi.
1: Sobat Maya, saatnya berkumandang azan zuhur untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah.

0: save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
1: Maya FM 98.

98.9 FM Bandung, berani beda berani gaya. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sobat Maya. Seperti biasa ya, di siang harinya di jam 12 sampai dengan jam 3, Mbak Jamil hadir menemani sobat Maya di edisi Dangdut Asik di hari Selasa 19 Mei 2026 ya. Request salam-salam Mbak Jamil buka di 087770809898. Bakal banyak informasi yang bakal Mbak Jamil bagikan di Dangdut Asik edisi hari ini. Stay tune terus, berani beda, berani kaya.

Masih dari kawasan Komplek Kopo Permai 1 Blok T nomor 11 Bandung. Apa kabarnya Sobat Maya hari ini? Jangan lupa juga ya di jam istirahatnya Sobat Maya tinggalin dulu kerjaannya. Kalau sambil istirahat jangan mikirin kerjaan Sobat Maya ya. Fokus istirahat, merilekskan lagi tubuh dan pikiran yang udah capek dipakai kerja ya. Cari makanan yang memang Sobat Maya suka, atau cari sesuatu hal yang memang Sobat Maya bisa sedikit tenang ya. Ngopi-ngopi boleh, cari yang seger-seger mangga ya. Dan tentunya selamat menunaikan ibadah sholat zuhur juga untuk Sobat Maya Muslim, dan ditemenin sama Meli Jamil sampai dengan jam 3 ya di Dangdut Asik hari ini. Jangan kemana-mana, stay tune terus. Terah.

0: Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya.

beruntung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri.

Jaringan Multimedia. Alamat kampus Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60. Telepon 022-5422-740. Fax 022-541-7692. Email

sendiri, Cina ya. Buat orang yang katanya belum nikah, Temeli aku belum nikah. Jadi masak-masak sendiri, cuci baju sendiri, beberes rumah sendiri. Kela maksudnya naon? Ye. Apa hubungannya belum menikah terus masak-masak sendiri? Maksudnya teh kalau udah nikah ya numpang nyeuseukeun gitu. Hei. Enggak gitu konsepnya, Besti. Ya, maksud Anda pekerjaan rumah mah tugas bersama, ya, bukan tugas perempuan aja atau bukan tugas seorang istri aja, ya. Anu hijinya se, anu hiji pangejemurkeun, anu hiji ngoseng-ngoseng tumis, nu hiji motongan bawang, kayak gitu. Yang satu ngepel, yang satu nyapu, ya. Jadi bukan berarti masak-masak sendiri, cenah meh aya nu pangmasakeun, cenah nyuci baju sendiri, meh aya nu pangnyeuseukeun. Henteu kitu konsep, henteu. Tidak seperti itu konsepnya, sayang, ya. Menikah itu isinya bekerja sama, bukan saling bukan hanya mengandalkan satu orang saja, ya. Begitu, ya. Tapi kalau misalnya dimaknainya masak-masak sendiri, ya maksudnya tuh sendirian, enggak ada yang nemenin gitu ya. Jadi yang ngoseng numis sendiri, motong bawang sendiri, eueuh nu pang maturankeun hae, kalau itu enggak apa-apa. Tapi kalau misalnya konsepnya aya nu pang masakeun, aya nu pang nyeuseukeun, beberes rumahkeun, itu mah beda konsep, jangan, sayang, ya. Harus bareng-bareng, ya. Bareng-bareng gitu. Atuh biar semuanya terasa lebih ringan. Bener tak? Kan dipikul nage bareng-bareng, bahagianya bareng-bareng, suka dukanya bersama, ya. Sehat sakitnya bareng-bareng. Pokoknya mah bareng-bareng we gitu, ya. Kalau sedih-sedih barengan, ya sebenarnya sih kalau sedih ya enggak usah ngajak-ngajak sih, ya. Tapi enggak gitu, kalau sedih ya sedih barengan gitu, maksudnya yang satu sedih, yang satu mengobati, menenangkan, yang satu sehat harus dua-duanya biar bisa menjalani kehidupan kedepannya dengan rasa yang, ya kalau sehat kebayang ya sobat Maya, enak gitu ya kan ngejalanin hidup kalau sehat Maya gitu. Meli Jamil mau nyapa lagi ya sobat Maya yang sudah hadir di WhatsAppnya Radio Maya di 087770809998. Tapi sebelumnya selamat siang, hai yang sekarang lagi dengerin Dangdut Asik lewat streaming kita ya di www.98mayafm.com, yang sekarang lagi manteng streaming Radio Maya lewat radio PRSSNI jabar.net juga, thank you ya. Yang lagi manteng lewat aplikasinya hatur nuhun Besti. Hey, yang lagi scroll-scroll Instagram, buka-buka media sosial Facebook, TikTok, follow heula atuh media sosial Radio Maya. Cari W98 Maya FM Bandung. Kalau misalnya susah mah langsung aja Radio Maya Bandung. Cari aja nanti juga langsung muncul kok ya. Ya, tapi kalau misalnya mau lebih gampang lagi ya username-nya cari 98 Maya FM Bandung. Oke, okay? Sok agera di follow heula atuh ah. Meni YouTube-nya juga sama, di like, subscribe and comment ya Besti ya. Lanjut lagi, Meli Jamil mau nyapa dulu sobat Maya udah hadir di WhatsApp Radio Maya ya. Ada siapa yang sudah bergabung bersama Radio Maya? Akvan Taman Giri Mukti, apa kabarnya Kang Akvan? Pengen lagunya Iis Dahlia yang Arjun, boleh Arjun. Ini teki tuntun, salah tuh. Randomnya Meli Jamil nya tiba-tiba nyanyi cina awah nada awah lirik cina kuma anjena wemnya sok gitu ah. Lanjut yang udah gabung selamat siang, ada Kang Wagon 98 ya, pengen lagunya Pujaan. Salamnya buat Amti Bara Koswara, Amnang Nono, Kang Lukman, Sri, Mama Sanda, Tenis, Tenani Memori, spesial buat Meljam aja Hanupi. Sama-sama. Ada lagi yang udah gabung bersama Meli Jamil, ada Kang Juhe di Marga Asia, apa kabarnya Kang Juhe? Kang Juhe, atuh kapan kita agendakan lagi ngaliwut? Ih, asa kangen ya sama Lembang Squad ya. Marga Asi Nagok Teh Meljam, oh kangen juga sama Teh Ani Indriani, kemana ya sama Angino ya, nggak ada kabarnya. Ih, asa sono ya. Kang Juhe mau kirim salam buat Umi Lila, buat Kang Jajang Jalak, buat Teh Neni Momori, buat Amti Bara, Febri Acu, Mama Sanda, Mama Neis, pokoknya kum buat sobat Maya aja ya. Spesial buat Teh Meljam sama si dedenya aja, terima kasih, sehat terus, tambah sukses, amin. Terima kasih Kang Agus Oce ya.
Ada lagi Bungsu Cika Putihan juga yang pengen sejuta lukanya. Ya, mau salamnya buat Teh Mel duluan, buat Mama Sanda, Kang Alan Bolem, Teh Dian, Teh Ije Stefani, Kang Diansa Cicadas, Mama Dini, Mama Dina, Mang Nanar Gunung Asepantea. Terus juga sama Kang Jajang Jalak Antibarah, Teh Tatin Supriyatin, Api Ayi, Lima Nurdin ya. Pokoknya sobat main semuanya aja ya. Supernya buat karyawan Aztek, semangat kerjanya tong narorunutan. Cenah tuh ya. Kata Bungsu Cika Putihan ya. Ada lagi yang udah gabung bersama Meli Jamil, ada Raihan Ramadian juga lagi stay tune, thank you. Pokoknya sobat Maya yuk yang belum WhatsApp, yang mau request, mau salam-salam boleh Meli Jamil tunggu ya di 0877, dicatat dulu nomornya. 0877 7080 9898, sekali lagi di 0877 7080 9898. Stay tune terus di Dangdut Asik, berani beda, berani gaya, terah.

0: My FM.
1: Sobat Maya simak, no parking. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
2: 88 Maya FM Bandung.
0: Maya FM.

kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M. Yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Lupa Renting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonegoro Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan Klinik Mandiri Medika.

0: Mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana Mas ya?
1: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
0: Loh, selain itu apalagi Mas?
1: Wah, ada lagi. Intrakurikulernya itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Qur'an, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
0: Wah, saya jadi punya pencerahan nih Mas. Terima kasih loh Mas ya, informasinya. Permisi Mas.
1: Ya. Eh Pak, tahu ndak tempatnya di mana?
0: Oh iya Pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana Pak ya?
1: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya. Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 0225422740 atau 5413329.
0: Ya terima kasih ya Mas ya informasinya.
1: Yo.
2: Demikianlah Sobat Maya, nomor penting.
3: Maya FM 98, Maya FM

0: Masih dari kawasan Komplek Kopo Permai 1 Blok T nomor 11 Bandung, Meli Jamil masih hadir menemani Sobat Maya di edisi Dangdut Asik di hari Selasa 19 Mei 2026 ya. Dari Roma Irama, Bang Haji Gibah. Nah, Bang Haji kasih paham tasok nusok gara riba, Bang Haji. Tapi dah gimana ya, itu teh manusiawi dah. Nyantuk maksudnya teh Meli Jamil ge, untuk apa namanya, tidak mungkin tidak pernah gibah ya. Osok sasakali mah komomon aya bahan caritaeun mah gitu ya. Tapi tidak boleh ya Sobat Maya ya. Hey, gibah mah kalau misalnya apa namanya udah menikah mah ya udah we sama suami istri we ngobrol kitunya. Entong nepi ka jeung tetangga sekanan, kiri, depan, belakang, se-RT, sakampung, taulah eta mah atuh ah. Meni ya. Oh, kalau bisa mah ya janganlah ya. Meskipun ya susah sih sebenarnya ya. Kalau misalnya ada yang bilang cenah teh Mel, aku mah tidak gibah, tapi mengamati perilaku sosial. Terus dideskripsikan. Sarua kene eta meunnya. Ya namanya ya manusiawi gitu ya. Ya tapi tong kamalinaan teh ngagibana kitunya. Hey, kan bae manusiawi sih ya enggak. Tidak dibenarkan tapi kumahanya cek nyaritakeun teh da kumaha rek ngasih taunya dengan masih suka ngagibah Meli Jamil. Tapi tong kamalinaan teuing we kitu lah Meli Jamil mah nya ti pusat mah sakitu we mi warangna nya. Selamat siang buat Sobat Maya yang sudah kembali bekerja sekarang ya. 5 menit lagi ya, belum 13.00 ya. Masih ada waktu Sobat Maya yang mau istirahat. Sok istirahat lah, atuh yang belum sempet. Sempet-sempetin besti ya. Kamu memang harus totalitas dalam pekerjaan, tapi tidak perlu memaksakan diri yang memang seharusnya istirahat. Ya istirahat besti ya. Iya bisi tumbang, kalau tumbang mah gampang, orang mah tinggal nyari lagi pengganti kamu gitu ya. Jadi kita mah harus sayang sama diri sendiri ya besti ya. Jadi kalau misalnya dirasa udah istirahat, jam istirahat sudah waktunya, ya udah tinggalin kerjaan, kita fokus istirahat ya. Mengembalikan energi kita yang sudah terbuat, yang sudah terpakai ya. Dicas lagi tubuhnya, pikirannya, hatinya ya kan. Biar nanti kerja teh penuh dengan kembali positive thinking ya. Pikiran yang positif. Untuk kukulutus dalam gawe sambil kukulutus sambil goreng hate goreng adat mas Sobat Maya karasa capek kalau kerjaan Maya. Jadi harus diistirahatkan dulu hatinya, pikirannya, fisiknya ya. Tah lamun kerjaan sakieu mah meujeuna dibasoan heula amis lada hase meureun paling endulnya bener teu? Kang Diansa di Cicadas, apa kabar? Ini baru gabung bersama Meli Jamil. Hatur nuhun, kamana wae? Atu ameni asal sono sama orang Cicadas ianya. Ada lagi juga yang udah gabung bersama Meli Jamil, si cantik Mama Dini di Lembang, yang lagunya dari Bang Hajinya sudah ku Meli Jamil di play ya. Mama Dini sayangku ya. Langsung aja Mama Dini mah mau kirim salam buat Sobat Maya semuanya aja. Ah neng, ah cenah moal disebutkeun hiji-hiji sadayana we dikumkeun ya. Spesialnya buat Teh Mel Jam yang cantik aja sama dedenya sekeluarga sehat selalu ya. Amin sayang, terima kasih Mama Dini ya. Lanjut lagi yang udah gabung bersama Meli Jamil juga ada Amti Bara di Leles Garut yang pengen request lagunya Gula Gula, boleh. Mau salamnya buat Neng Meli duluan, semoga sehat selalu, amin. Banyak rezekinya ya Nengnya, amin, hatur nuhun. Terus buat Wagon, Lukman Baros, Agus Oce, Bungsu, Febri Acu, Mama Dini. Terus juga buat Umi Lila, Jajang Jalak, Imas Juan, Nani Memori, spesialnya mau buat Ibu Cici di Kampung Ciakar Kidul Leles ya, semoga sehat selalu, amin. Buat Neng Meli terima kasih, sama-sama ya. Sobat Maya, nanti Meli Jamil nyapa lagi di WhatsAppnya yang belum dibaca, sabar sayang, lagu yang belum di play sabar. Tapi sebelumnya Meli Jamil mau ngasih tahu dulu ya, di jam 1 kita akan sama-sama menyimak terlebih dahulu informasi. Nah di jam 1 ini ada informasi Jabar Now, informasi seputar Jawa Barat ya, di edisi hari Selasa Selasa 19 Mei 2026. Meli Jamil masih nemenin Sobat Maya sampai dengan jam 3, masih panjang ya kebersamaan kita. Interval kedua setelah Jabar Now, siap-siap Meli Jamil langsung angkat line on air di 0225441 3928. Jangan kemana-mana, pokoknya nama stay tune terus di Dangdut Asik. Asiknya musik Dangdut Radio Maya, berani beda, berani gaya, derah.
1: Maya jangan kemana-mana, lagu mantap akan kembali lagi.
2: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
3: Yang di depan mah paling salutut. Ini kebetulan musim kemarau. Bulan ini baru kali ini cuaca kemarau tapi bisa hujan sebanjir ini.
4: Jaminan kecelakaan santunan belum diterima. Upah hanya dibayar 3 bulan per 2 minggu dibayar 1 juta.
5: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai pasca hujan deras, ribuan rumah di kota dan kabupaten Cirebon terendam banjir. Kecewa pada pelanggaran ketenaga kerjaan, buruh Banjar audiensi dengan DPRD. Polda Jabar ungkap belasan kasus penyalahgunaan BBM dan gas LPG bersubsidi. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Cuaca buruk dan hujan deras yang mengguyur Cirebon mengakibatkan ribuan rumah warga di kota dan kabupaten Cirebon terendam banjir. Selasa dini hari, ketinggian air mencapai 40 cm hingga 1 meter.
6: Banjir yang melanda wilayah kota dan kabupaten Cirebon semakin meluas pada Selasa dini hari. Hujan deras yang mengguyur sejak sore hingga malam hari menyebabkan sejumlah sungai meluap dan merendam permukiman warga di berbagai daerah. Seperti di perumahan Puri Indah Residence Banjarwangunan Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon, ketinggian air mulai dari 40 cm hingga 1 meter merendam rumah warga. Banjir ini disebabkan akibat tanggul sungai Cilunyu jebol sehingga debit air meluap dan merendam rumah warga. Selain di wilayah Kecamatan Mundu, banjir juga terjadi di Kecamatan Kedawung. Kondisi serupa juga terjadi di wilayah timur Cirebon, tepatnya di Desa Kanci dan Desa Mertapada Kulon, Kecamatan Astana Japura. Genangan air bahkan meluas hingga wilayah Lemah Abang. Tidak hanya itu, banjir juga merendam Desa Beringin, Kecamatan Pangenan, Kecamatan Karangwareng, serta Kecamatan Walet. Banjir dipicu oleh meluapnya sejumlah aliran sungai, diantaranya Sungai Cipager, Sungai Kalijaga, Sungai Tangkil, Sungai Kadungpane, Sungai Krian, Sungai Cikanci, Sungai Cimanis, hingga Sungai Ciberes. Warga mengaku air mulai masuk ke halaman rumah hingga mengenang jalan lingkungan. Sementara itu, banjir juga merendam ratusan rumah di sejumlah kelurahan yang ada di kota Cirebon.
7: Dari jam 11, posisi yang dekat sutet sebelah sana jebol.
8: Ketinggian air
7: yang di depan mah paling salutut, kalau yang di sebelah sana sehingga. Ini kebetulan musim kemarau, bulan ini baru kali ini. Cuaca kemarau tapi bisa hujan sebanjir ini. Harapan ke depan kalau bisa sih diperbaikin lagi untuk irigasi ataupun saluran air.
6: Hingga kini banjir mulai berangsur surut. Warga berharap agar ada penanganan khusus dari pemerintah untuk menanggulangi banjir agar tidak kembali terjadi.
5: Kecewa terhadap maraknya pelanggaran ketenaga kerjaan di Kota Banjar serta lambatnya respons dari dinas terkait, gabungan buruh yang tergabung dalam Forum Solidaritas Buruh FSB dan Serikat Buruh Muslimin Indonesia Sarbu Musi audiensi dengan Komisi 1 dan 2 DPRD serta Dinas Tenaga Kerja Kota Banjar.
9: Dalam audiensi, perwakilan buruh menyampaikan 4 poin krusial yang dinilai telah mengangkangi regulasi hak-hak pekerja, yakni penghapusan kerja 12 jam, sistem geser libur, upah borongan saat tanggal merah, serta penghapusan sistem outsourcing. Juru bicara buruh Tony Rustaman, Senin 18 Mei, mengatakan selain menyampaikan 4 poin krusial, pihaknya juga menyayangkan sikap abai dari pihak perusahaan dan pihak outsourcing yang bertanggung jawab terkait hak pekerja yang kecelakaan. Salah satu kasus paling fatal yang disoroti adalah kecelakaan kerja di PT Albasi Priangan Lestari APL November 2025 silam yang mengakibatkan seorang buruh harus diamputasi kaki kanannya akibat terlindas forklift. Diketahui, hingga saat ini korban belum menerima hak jaminan kecelakaan kerja maupun santunan cacat permanen yang semestinya. Menurutnya, upah korban yang dijanjikan akan dibayar selama 6 bulan nyatanya baru dibayarkan 3 bulan dengan nominal 2 juta rupiah per bulan, dicicil 1 juta rupiah per 2 minggu. Karena lambatnya penanganan, para buruh bahkan sempat berinisiatif menggalang dana secara swadaya sebagai bentuk solidaritas.
4: kecelakaan kakinya patah, sekarang diamputasi, haknya belum diterima. Jaminan kecelakaan, santunan belum diterima. Upah hanya dibayar 3 bulan, per 2 minggu dibayar 1 juta. Yang janjinya itu 6 bulan. Tapi sampai sekarang jangan diterima hanya 3 bulan.
9: Ketua Komisi 1 DPRD Kota Banjar, Anur, mengapresiasi langkah kelompok buruh yang telah menyuarakan kekecewaan dalam bentuk audiensi. Dirinya menegaskan, aturan kerja 8 jam dari pemerintah pusat dibuat demi menjaga kesehatan jangka panjang masyarakat produktif, sehingga praktik kerja 12 jam harus segera ditertibkan. Pihaknya akan segera memanggil Dinas Tenaga Kerja Kota Banjar secara resmi untuk merumuskan langkah teknis pengembalian jam kerja ke aturan legal 8 jam.
8: Mudah-mudahan ini bisa ada solusinya, bisa diselesaikan secepatnya. Kami akan manggil dulu Dinas Tenaga Kerja, seperti apa langkah mereka menyelesaikan permasalahan ini.
5: Polda Jabar berhasil membongkar 17 kasus penyalahgunaan bahan bakar minyak atau BBM dan gas LPG bersubsidi yang menyebabkan negara mengalami kerugian 19 miliar rupiah.
10: Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Polisi Wirdanto Hadi Caksono mengatakan pengungkapan tersebut merupakan bentuk komitmen kepolisian dalam menindak para pelaku kejahatan pada sektor migas. Menurutnya, untuk kasus BBM bersubsidi, para tersangka menggunakan kendaraan yang telah dimodifikasi atau memakai plat nomor palsu agar dapat membeli solar bersubsidi di SPBU. Selanjutnya, solar bersubsidi yang mereka beli seharga Rp6.800 hingga Rp7.000 per liter dijual kembali ke sejumlah industri dengan harga Rp15.000 hingga Rp20.000 per liter. Sedangkan untuk kasus penyalahgunaan LPG bersubsidi adalah dengan modus memindahkan isi tabung gas 3 kg ke tabung 5 kg dan 12 kg. Dalam pengungkapan kasus penyelewengan migas tersebut, polisi menyita barang bukti berupa solar sebanyak 10.800 liter, pertalit 472 liter, tabung LPG 3 kg sebanyak 2.429 buah, tabung 5 kg 235 buah dan tabung 12 kg sebanyak 542 buah.
11: Adapun jumlah kekayaan negara yang berhasil diselamatkan ini sebesar kurang lebih 1 miliar 21 juta berdasarkan barang bukti yang sudah kami amankan.
10: Lebih lanjut, Kombes Wirdanto menambahkan, para tersangka yang berjumlah 31 orang ini akan dijerat Undang-Undang Migas dengan ancaman pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda paling tinggi 60 miliar rupiah.
5: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak ke radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang.
12: Dulu dengerin radio di rumah, sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Click and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
5: Saudara, viral video seorang pria yang diamankan polisi usai pernikahan bersama kekasihnya. Diketahui pengantin pria diduga terlibat kasus pencurian kendaraan bermotor di Kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung. Pria yang ditangkap inisial H, 24 tahun, warga asal Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut. Penangkapan dirinya yang akhirnya viral itu terjadi Sabtu 16 Mei.
13: Kapolsek Ibun Polresta Bandung Ibtu Deni Forcayanto mengatakan, H dan seorang pelaku lainnya mencuri motor pada Kamis 14 Mei di Desa Duku Kecamatan Ibun Kabupaten Bandung. Menurut Deni, setelah motor hilang, korban lapor kepada pihaknya dan langsung dilakukan olah TKP dan pemeriksaan kamera pengawas CCTV. Dari CCTV diketahui pelaku adalah H dan guna pengusutan lebih lanjut, petugas berkoordinasi dengan Polres Garut untuk mencari keberadaan pelaku yang dikabarkan akan melangsungkan pernikahan di gedung PGRI Kelurahan Kota Kulon, Kabupaten Garut. Penangkapan pada Sabtu siang usai pelaku melaksanakan akad nikah itu dibenarkan oleh KBO Satreskrim Polres Garut, Ibtu Purnomo.
14: Ada DPO pelaku curanmor akan melaksanakan pernikahan. Kita mengikuti proses itu, pernikahan itu istirahat, nah baru kita pendekatan dan kita amankan.
13: Selain mengamankan pelaku, petugas juga menyita satu unit sepeda motor Honda Beat berikut dokumen kendaraan serta rekaman CCTV yang memperlihatkan aksi pencurian tersebut.
5: Operasi intensif Satres Narkoba Polres Bogor selama 5 bulan berhasil mengungkap 113 kasus narkoba. Dari 155 tersangka, diamankan barang bukti 1,5 kg sabu, 2,9 kg ganja, 1,9 kg narkotika sintetis, serta lebih dari 50 ribu butir obat terlarang. Nilai barang bukti yang disita diperkirakan mencapai 3 miliar rupiah.
15: Kapolres Bogor AKBP Wika Ardi Lestanto menyebut pengungkapan kasus narkoba ini merupakan hasil operasi intensif Satres Narkoba Polres Bogor selama 5 bulan. Dari total tersangka yang diamankan, sebagian besar merupakan laki-laki dan 6 orang diantaranya perempuan. Polisi juga menyita barang bukti dalam jumlah besar diantaranya 1,5 kg sabu, 2,9 kg ganja, 1,9 kg narkotika sintetis, serta lebih dari 50 ribu butir obat keras terlarang. Nilai barang bukti yang disita diperkirakan mencapai 3 miliar rupiah dan polisi menyebut pengungkapan ini berhasil menyelamatkan puluhan ribu warga dari penyalahgunaan narkoba.
16: Dari pengungkapan 113 kasus ini, kedua terbanyak dalam pengungkapan kasus narkoba di tingkat Polres jajaran Sapolda Jawa Barat.
15: Dalam pengungkapan terpisah, Satuan Narkoba Polres Bogor juga berhasil menangkap pegawai P3K pada waktu berinisial AW yang terlibat penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Berdasarkan hasil pemeriksaan, pelaku diketahui telah menggunakan narkoba sejak tahun 2024. Bupati Bogor Edi Susmanto mengapresiasi langkah cepat Polres Bogor dalam mengungkap kasus tersebut dan menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam memerangi narkotika.
17: Akan memberikan sanksi yang tegas sesuai ketentuan peraturan kepegawaian terkait menyangkut salah satu aparatur sipil negara yang diketemukan terindikasi menggunakan narkotika dan obat-obatan larang.
15: Pemerintah Kabupaten Bogor bersama Polres Bogor dan Forkopimda menegaskan akan terus memperkuat pengawasan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika, termasuk memberikan sanksi tegas kepada ASN maupun P3K yang terbukti terlibat narkoba.
5: Rawan kecelakaan warga 3 desa Gotong Royong, Cor, Jalan Rusak Parah di Tanjakan Pasir Dengklok, Desa Mekarjaya, Kecamatan Jampang Kulon, Kabupaten Sukabumi.
18: Tanjakan Pasir Dengklok dikenal sebagai jalur ekstrim dan licin, terutama saat musim hujan. Kondisi jalan yang berlubang dan menanjak kerap menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Kepala Desa Mekarjaya, Dahlan, menyebut perbaikan jalan dilakukan hasil kesepakatan bersama masyarakat.

0: Saya sangat berterima kasih banyak ke semua pihak
1: menjadikan pelaksana jalan Pasir Tenggorok ini.
2: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya. Dan

Sobat Memel Jemel setuju banget apa yang dibilang sama lagunya Cita-Citata, bahagia itu sederhana. Sederhana, sesederhana Meli Jamil bisa menyapa Sobat Maya di setiap Selasa, Kamis dan Sabtunya, itu salah satu kebahagiaan buat Meli Jamil. Terus juga salah satu kebahagiaan ketika bisa menyapa Sobat Maya meskipun melalui hanya udara ya, melalui on air gitu, itu juga salah satu kebahagiaan. Dan ketika Meli Jamil menjadi penyiar ya Sobat Maya, ternyata definisi bahagia sederhana itu benar banget loh Sobat Maya. Ketika lagu yang Sobat Maya request itu di play sama penyiarnya, dan Meli Jamil baru menyadari hal itu pas Meli Jamil dengar radio, terus Meli Jamil request, ternyata WhatsAppnya itu dibacain dan lagunya di play langsung. Ngerasa oh iya, ternyata yang bikin bahagia tuh sederhana banget ya. Jadi Meli Jamil sebisa mungkin lagu-lagu yang Sobat Maya request pasti Meli Jamil play, selagi memang itu tidak melanggar ketentuan pedoman penyiaran dan lagunya ada. Kalau misalnya lagunya gak ada, Meli Jamil selalu langsung japri gitu lewat WhatsApp, lagunya yang lain ya gitu. Karena bagi Meli Jamil teh, lagu yang Sobat Maya request di radio itu memang yang ditunggu-tunggu, dan itu salah satu kebahagiaan. Dan ya Meli Jamil berusaha untuk tidak mengecewakan para pendengarnya, untuk khususnya untuk Sobat Maya ya. Bagi Sobat Maya, bahagia sederhana itu apa sih versi Sobat Maya? Teh Meli, versi aku mah bahagia itu sederhana ketika pas gajian ngajak istri makan di Pecel Lele malam-malam berdua doang ketika anak-anak lagi tidur. Benar, itu salah satu kebahagiaan yang sederhana banget, tapi bahagianya tuh bahagia banget. Dan itu bermakna, dan Meli Jamil juga ngelakuin sama. Teh Meli, kalau aku mah bahagia dengan cara sederhananya. Kalau misalnya aku lagi dapat rezeki, pulang kerja teh selalu bawain istri sama anak-anak martabak. Ih, masya Allah, alhamdulillah, itu juga kebahagiaan ya. Padahal yang harusnya kan yang yang dikasihnya bahagia, yang ngebawainnya juga bahagia, karena ngebawain sesuatu buat anak istri di rumah itu salah satu kebahagiaan buat suami. Bener gak sih, ketika kita punya uang terus kita ngasih buat anak istri, dan itu salah satu kebahagiaan. Teh Mel, kalau aku mah sederhana kebahagiaannya cukup makan mie instan tapi jangan diganggu. Bener juga bisa ya, pokoknya macam-macam lah Sobat Maya ya, bentuk kebahagiaan sederhana yang bisa Sobat Maya rasakan ya. Jadi kata siapa, harus kemewahan yang membuat seseorang bahagia? Enggak juga, tidak selalu ya. Dan bahagia itu sederhana, bahagia itu sederhana. Meli Jamil udah play ya buat Sobat Maya yang masih selalu stay tune di 98 Maya FM, yang sekarang udah mantengin ya bersama Meli Jamil di Dangdut Asik. Sabar, nanti Meli Jamil mau angkat line on air, pokoknya mas stay tune terus, oke? Okay? Darah.

0: transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Maya FM, Maya FM, Maya FM, 98 Maya FM.

98.5 FM Bandung, berani beda berani gaya. Prasangka dari Ines Cynthia, requestan Teh Nani Memory di Cicahem. Udah milih Jamil Play ya. Mau kirim salamnya langsung aja buat Mama Dini, Mama Dina, Mama Angga, Wagon, Amtibara, Kinau Kircon, Arif Gudabaya, Agus Oce, Abo Metal, Kang Ai, Aki Kanha, Pak Kosasi. Spesialnya buat Jajang Jalak. Untuk Teh Meli, sehat selalu ya Teh, sukses terus, amin. Makasih sayang ya. Selamat siang juga untuk Sobat Mem baru saja bergabung bersama 98 Maya FM yang lagi manteng lewat streaming website Radio Maya di 98mayafm.com ataupun juga di Radio Peras SNI Jabar.net. Terima kasih banyak yang lagi mantengin lewat aplikasi juga, hatur nuhun. Ya, selamat siang buat Rahmat Cijambe lagi stay tune, Teteh Meljam. Aku Rahmat Cijambe, lagunya Bahagia Itu Sederhananya sudah Meli Jamil play ya. Salamnya buat sobat-sobatku aja, Teddy Bocil, Dede Miad, Samian, Kasep, Kokolim, Erik, Emas Nugaya. Spesial buat yang lagi siaran aja Teh Meli Jamil. Thank you Kang Rahmat Cijambe. Febri Acu si pejuang cinta dari kawasan Banjaran juga lagi request. Pengen request Terpesona ya, Terpesona. Aku Terpesona. Terpesona siapa cie? Mau kirim salamnya buat Sobat Mei semua aja, Neng Mel ya, buat Neng Asi, buat orang Cipatuja ya, buat nih orang Cinta Asi, Nur Aisy, anak-anak 98, buat Teh Meli Jamil aja yang cantik yang lagi siaran. Thank you spesialnya ya. Lanjut lagi yang udah gabung bersama Meli Jamil, ada Kineu Kircon ya, yang pengen lagunya Nyanyian Rindu dari Evita Mala ya. Mau kirim salam buat Uung Asgar, Eci Gadung, Koswara, Aki Kanha, Diansa, Umi Lami ya, terus juga Nado, Imas Juan, Nani Memori. Spesial buat Mel Jam, penyiar yang selalu aku tunggu. Terima kasih Kang Kineu ya. Ada lagi Muhammad Kesatria Esaika yang pengen kicau, kicau, kicau mania, kicau. Asa enakan sambil makan seblak, seblak ceker, es kelapa hejo ngora. Mana mau tuh bagi kirim ke dia kasa truknya cekernya sakilo. Lanjut lagi yang udah gabung bersama Meli Jamil, ada Jaka Sinangling Cigondewa yang pengen lagunya Lesti. Meli Jamil kasih Lestinya yang bawa aku ke penghulu ya. Mau salamnya buat karyawan Guts yang lagi pada kerja sambil dengerin My FM. Terima kasih karyawan Guts ya. Guts teh di daerah mana Kang Jaka? Lanjut lagi mau kirim salam buat Aedo juga ya, Mas Ohim, Aat, Ajat, buat Ustadz Udin pemburu Zanza. Olah-olah diperjelas ya, atau meni rada-rada harus disensor seretiknya. Rada-rada disensor. Hatur nuhun Kang Jaka sudah gabung bersama Meli Jamil ya, hatur nuhun. Ada lagi juga yang udah gabung sama Meli Jamil, Sabahar. Ini hari ini lumayan cukup padat merayap sih ya Sobat Maya. Request salam-salam yang udah masuk, yang belum dibaca, oke nanti Meli Jamil bacain lagi. Bakal di play lagu-lagunya, yang belum sabar ya. Stay tune terus di Dangdut Asik, asiknya musik Dangdut Radio Maya. Berani beda, berani gaya, terah.

haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia. Dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Iput Mehir. Maka Utamatun selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di

0: 1-800-817-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: 98 MyFM.

98 My FM Bandung, berani beda berani gaya. Ada Kang Jajang Jalak lagi stay tune juga di 98 My FM, yang cintaku sekuatli yang listriknya ya udah di play. Mau kirim salamnya mah buat Meljam duluan aja, buat Mama Sanda, Mama Vita, Nado, Umi Lila, Agus Oce, Amti Bara, Mang Nona, Kang Ayi, Teh Imas Majalaya, Andin, Mama Dina, Febri Acu Wagon, spesial buat kekasih pujaan Teh Nani Memori di Cicahem. Ada lagi juga yang udah gabung bersama Meli Jamil lagi stay tune dari kawasan mana nih ya yang udah gabung sama Meli Jamil. Ada dari Garut, Mama Tina ya lagi stay tune, yang pengen lagunya Goyang Karawang ya, orang Garut tapi pengen lagunya Goyang Karawang. Tapi Sobat Maya, ada yang udah pernah berkunjung belum sih ke Karawang? Sumpah enak banget, ada surabi enak di Karawang. Kayaknya cuma ada di Karawang deh, dia gak buka cabang. Itu enak banget, seriusan. Mau kirim salamnya langsung aja buat Sobat Maya semua ya, spesial buat orang Garut yang lagi pada stay tune di Dangdut Asik. Siap, atau Mama Tina di Garut, terima kasih ya. Sama Meli Jamil, siap di play Goyang Karawang buat Sobat Maya yang masih setia bersama Dangdut Asik. Dan tentunya di jam 2 nanti Sobat Maya, kita akan menyimak kembali informasi. Di jam 2 ada informasi kelas Bandung di edisi hari Selasa 19 Mei 2026 ya. Informasi seputar Jawa Barat hadir bersama Perasani ya, jangan kemana-mana, stay tune terus. Dera.

0: tukar rupiah melemah, inflasi dikhawatirkan meningkat. Mahkota Binokasih dikembalikan ke Museum Prabu Gesang Ulun. Wacana jalan berbayar harus dikaji komprehensif. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah kilas Bandung selengkapnya. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar dikhawatirkan akan mendorong inflasi. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, saat ini sejumlah bahan pokok seperti gandum dan kedelai masih 100% impor, sehingga berdampak terhadap kenaikan harga produk olahan yang dihasilkan seperti tahu tempe dan mie. Padahal kebutuhan untuk ketiga komoditas tersebut sangat tinggi. Melihat kondisi tersebut, Farhan meminta para pengrajin tahu tempe agar lebih efisien dalam produksinya, antara lain memperhatikan aspek lingkungan hidup agar tidak terkena tindakan hukum yang dapat menambah biaya produksi. Selain itu, dengan adanya pernyataan dari pemerintah pusat bahwa impor kedelai dan gandum akan dijamin sama seperti impor untuk pupuk dan BBM, diharapkan dapat mengendalikan harga komoditas tersebut.
1: Yang pasti ini, saya akan meminta para pengrajin tahu tempe agar lebih efisien. Tapi bukan berarti tahunya dikecilin, tempenya ditipisin ya. Tapi efisiennya efisien produksinya. Tolong perhatikan juga masalah lingkungan hidup. Ya, jangan sampai limbahnya itu mencemari, karena kalau limbahnya mencemari, maka akan ada tindakan hukum. Tindakan hukum itu akan menambah biaya produksi. Jadi jangan sampai melanggar hukum, itu nomor satu. Nah, nomor dua, untuk warga, saya yakin jaminan juga dari Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan bahwa impor kedelai, impor gandum itu akan terjamin sama seperti impor untuk pupuk, sama seperti impor untuk BBM, itu juga insya Allah.
0: Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan produsen brand lokal konsumsi di Kota Bandung harus bisa memanfaatkan melemahnya nilai tukar rupiah sebagai momentum meningkatkan jumlah produksi dan promosinya. Di sisi lain, meski persoalan moneter bukan kewenangan pemerintah daerah, pihaknya memastikan efisiensi belanja daerah. Farhan berharap di akhir bulan sudah bisa mendapatkan perhitungan besaran efisiensi listrik dan efisiensi BBM dengan adanya penerangan work from home atau WFH ASN pemerintah Kota Bandung, termasuk pengurangan penggunaan anggaran perjalanan dinas yang sudah dipotong 50%.
1: Itu menjadi momentum bagi produk-produk brand lokal konsumsi di Kota Bandung untuk betul-betul meningkatkan jumlah produksi dan meningkatkan promosinya, sehingga warga itu kita punya pilihan lebih banyak untuk membeli barang-barang produk lokal. Karena jauh lebih murah daripada kita beli produk impor. Sayangnya masalah moneter itu bukan kewenangan pemerintah daerah. Maka pemerintah daerah memastikan satu efisiensi belanja. Salah satu yang paling berat untuk kita adalah harga BBM solar untuk pengangkutan sampah. Sekarang itu kita hanya boleh pakai Pertamina Dex Light yang harganya nah itu mempengaruhi tuh biaya operasional untuk pengangkutan sampah karena nggak boleh pakai biosolar.
0: Setelah dibawa dalam kegiatan kirab Milangkala Tatar Sunda ke 9 kota dan kabupaten di Jawa Barat, Mahkota Binokasih atau Binokasih Sang Hyang Pake dikembalikan kepada pihak Keraton Sumedang Larang. Melalui proses penyambutan, Mahkota Binokasih yang merupakan pusaka Kerajaan Sunda peninggalan abad ke-14 tersebut kembali disimpan di Museum Prabu Gesang Ulun di Kabupaten Sumedang. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, kirab budaya Tatar Sunda telah berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat, sehingga diharapkan seluruh daerah di Jawa Barat harus jauh lebih baik, mulai dari sisi kebersihan hingga penataan lingkungannya.
2: Jadi ukuran spirit misalnya kehadiran mereka untuk menyaksikan kalau dikalkulasikan itu kan sudah jutaan orang. Dan peristiwa ini kan tidak pernah ada di Jawa Barat yang selama ini di jalan. Catatannya adalah seluruh daerah ke depan harus jauh lebih baik. Kebersihan lingkungannya harus ditingkatkan, penataan lingkungannya harus dikuatkan, tata arsitekturnya harus segera dibangun, brandingnya harus dikembangkan, serta tata estetika harus sangat kuat. Tapi yang paling utama kita jangan dulu berpikir wisata, jangan dulu berpikir orang berkunjung, satu aja. Kita urus lembur kita tata kota kita, udah aja itu ada dulu. Nanti setelah itu, nanti ada hikmah.
3: Halo para pengguna jalan yang dermawan, tidak memberi di jalan bukan berarti tidak peduli loh. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka berdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya. Semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 2 Bandung mencatat tingginya minat masyarakat menggunakan transportasi kereta api selama masa libur panjang pada akhir pekan lalu. Selama periode tersebut, PT KAI menyediakan 85 ribu lebih tempat duduk perjalanan kereta api jarak jauh dari berbagai stasiun di wilayah Daop 2 Bandung. Manajer Humasda PT KAI Daop 2 Bandung, Kuswardoyo, mengatakan puncak kepadatan penumpang terjadi pada Minggu 17 Mei 2026 dengan total sebanyak 20 ribu pelanggan diberangkatkan dari berbagai stasiun di wilayah Daop 2 Bandung.
4: Tercatat sebanyak 98.667 tiket yang telah terjual kepada pengguna jasa kereta api atau lebih kurang 115,6% dari ketersediaan tempat duduk yang ada. Puncak kepadatan terjadi pada tanggal 17 Mei, di mana 20.992 pengguna jasa kereta api diberangkatkan dari sejumlah stasiun di wilayah daerah operasi 2 Bandung.
0: Wacana jalan berbayar yang dilontarkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi harus dikaji komprehensif. Pasalnya ada banyak aturan yang berhubungan dengan pemerintah pusat terkait perpajakan yang bisa berbenturan dengan kebijakan tersebut. Pengamat ekonomi Unpas Bandung, Acuviarta Kartabi, menyarankan jika alasannya adalah untuk meningkatkan pendapatan daerah, pemerintah Provinsi Jawa Barat bisa menggali potensi lainnya di luar pajak kendaraan bermotor yang lebih aman dan tidak berpotensi berbenturan dengan aturan pusat.
5: Wacana itu bisa direalisasikan atau tidak, tentu analisisnya panjang gitu ya. Dari sisi regulasi, kan pajak kendaraan bermotor itu ya berlaku untuk seluruh provinsi begitu ya, tidak bisa kita kemudian bongkar pasang karena di situ ada undang-undang HKPD, hubungan keuangan pusat dan daerah, undang-undang nomor 1 tahun 2022. Kita juga punya undang-undang pajak dan retribusi ya, dan regulasi-regulasi di bawahnya.
0: Polisi menangkap tersangka berinisial CM 30 tahun sekaligus mengungkap kasus pembunuhan seorang perempuan di Jalan Sekelimus Tengah, Kelurahan Batu Nunggal, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung. Kasat Reskrim Polrestabes Bandung, Ajun Komisaris Besar Polisi Anton, mengatakan motif tersangka menghabisi korban yang merupakan adik iparnya tersebut karena korban terlalu ikut campur kehidupan rumah tangga pelaku. Peristiwa bermula saat tersangka mendatangi tempat kos korban di daerah Sekelimus Tengah untuk mencari anak dan istrinya, namun tidak ditemukan. Tersangka kemudian bertemu korban dan sempat terlibat cekcok sebelum menikam tubuh korban beberapa kali di dalam mobil yang ditumpangi korban. Usai melakukan penikaman, tersangka langsung diamankan Babinkam Timmas dan warga. Sedangkan korban yang terluka langsung dilarikan ke rumah sakit Pindad. Namun tak lama korban menghembuskan nafas terakhirnya di rumah sakit.

0: bagi komunitas game di Bandung. Mari bergabung dalam kegiatan inspiratif bertajuk Patra Kumala Coffee Club X Game Dev Bandung dengan tema Building Games Efficiently Code Pipelines and Tech. Kegiatan ini menghadirkan pembahasan seputar pengembangan game secara efektif dan profesional. Melalui forum ini, peserta berkesempatan menambah wawasan, memperluas jejaring, serta bertemu dengan para pelaku dan komunitas industri kreatif digital. Terbuka bagi komunitas game yang memiliki minat terhadap perkembangan industri game dan teknologi kreatif. Catat tanggalnya 22 Mei 2026. Patra Kumala Coffee Club X Game Dev Bandung dengan tema Building Games Efficiently Code Pipelines and Tech. Mari bersama mendukung tumbuhnya ekosistem industri kreatif digital di Kota Bandung. Update terus informasinya di Instagram @patrakumala.bandung. Dan untuk beragam informasi pariwisata Kota Bandung, follow juga @tic.bandung.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Terima kasih Anda telah menyimak Bandung yang diproduksi oleh LPS.

motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi.

7853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: kicau, kicau mania, ya. Kalau Meli Jamil mah bukan kicau mania, masuknya kicau mania, tapi versi kicau-kicau di udara ya, berkicau-kicau menyapa sobat Maya. Aide. Meli Jamil mah kata noner ya di 02254413928 di interval ketiganya di 02254413928. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dangdut asik.
1: Asiknya musik dangdut, radio Maya, berani beda, gaya deras. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam saya.
1: Tahu lah teh.
0: Orang-orang Cicadas.
1: Tungguin.
0: Hey, Kang Diansa.
1: Sehat teh.
0: Apa kabar sehat? Alhamdulillah dirimu apa kabar? Kemana saja?
1: Kabar baik teh.
0: Menimang hilang.
1: Teh aya nama da kemari mah ngaringkuk aduh. Kepanten.
0: Ah, tapi sekarang udah mendingan.
1: Alhamdulillah teh.
0: Udah kerja lagi sekarang mah.
1: Udah teh.
0: Alhamdulillah jaga kesehatan Besti.
1: Mohon teh siap.
0: Oke, ya udah mau apa requestnya?
1: Requestnya kumah Teh Meli lah dukung teh.
0: Oke, langsung buat siapa kirim salamnya?
1: Kirim salamnya buat Temel Pajunya, saya tahu teh.
0: Amin, terima kasih. Terima kasih,
1: Dedena.
0: Amin.
1: Oke, Kang Dedena Aris. Mama Dini, Mama Dina, Febri Acu, Agus Oce deh.
0: Oke, buat siapa lagi?
1: Tuh, Kang Nono Cipacing. Terus, Kang Mama Sanda. Kang Kineo Kirson. Terus yang abu metal
0: siap
1: ada sobat Maya wete di Kumin.
0: Oke, spesialnya buat siapa?
1: Spesial yang lagi nugas teh, sehat selalu teh.
0: Amin, makasih ya.
1: Sama-sama teh.
0: Pilih radio,
1: pilih radio, pilih Maya, mantap lagu-lagunya, berani beda bergaya. Derah, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, derah. Atur nuhun Kang Diansa di Cicadas ya. Siap, langsung dibalas sama Kang Abo Metal, cowok menolak kondusif. Yang pengen lagunya cie-cie dari Nela Karismanya ya. Mau kirim salamnya Abo Metal ya buat Alan Bolem, Imas Jua, Ibu Mega, Mama Dini, Mama Sanda, Nadola Dolar, Mama Keisha, Mama Neis, Agus Oce, Jejang Sukmara, Jejang Jalak, Jeng Roro, Mama Dina, Mama Sanda, Mang Nanar, Kang Diansa. Spesial buat diriku yang lagi luluran ku Oli Tilas, Cina Gusti, ameh naon ameh lecir meureunnya eta kulitnya. Teh Meli hatur nuhun yang macan manis dan cantik. Lala baby, thank you. Ada lagi yang udah gabung bersama Meli Jamil juga Kang Lukman di Pasar Baros ya, lagi stay tune. Mau kirim salam buat Kang Suryadi, Andin, Tenado, Mang Nanar, Mas Losu, Deden Cipteng, Amtibara, Wagon, Kang Ari Prabon, Kang Mansur, Umilila, Jejang Jalak, Abo Metal, Ahmad Irwan, Garut. Pokoknya pilih radio, pilihnya Maya, berani beda, berani gaya. Turun. Pak Kolsasi di Bojong Citepus juga yang pengen lagunya Berdarah Lagi dari LP-nya, siap Meli Jamil play ya. Mau kirim salam buat Agus Oce, Kang Roheng, Kang Jejang Jalak, Pak Adam, Disayati, Tenani Memori, Mama Angga, Teh Eti di Cimahi, Pooneng, Umilila, Mama Dini, Teh Ani. Pokoknya buat sobat Maya semuanya ya. Pak Jardi juga lagi stay tune di KBB, hatur nuhun ya. Neng Meljam, terima kasih terpesonanya sudah di play sama Kang Juhe ya. Pokoknya sobat Maya yang lagi kasmaran sekarang, pokoknya Meli Jamil kasih

Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia. Dibimbing oleh Ustaz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustaz Iput Mehir. Maka Utamatun selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di web.

0: kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, Minta Renti.
0: Maya FF, Maya FF.
1: SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus.

0: 98 FM Bandung, berani beda, berani gaya. Aku dan kamu diciptakan bersatu. Maukah dirimu menjadi kekasihku? Mau gak sih jadi kekasih aku? Oh, jangan dong ya. Kalau yang udah, apa namanya, kalau udah menikahi jangan ya. Kalau udah berkomitmen juga jangan. Mendingan kalau yang sama-sama single, sama-sama jomblo, cus ya. Lanjut lagi yuk buat Sobat Maya yang lagi stay tune. Ada yang mau on air gak sebelum Meli Jamil closing ya? Di 0225441 3928. Buat Sobat Maya yang pengen on air, boleh Meli Jamil buka ya sekarang di 0225441 3928 ya. Ada siapa? Halo.
1: Halo, dangdut asik-asik dangdut Radio Maya. Duh, dari tadi aku nunggu. Ketubruk kusano
0: Dians,
1: kita dasar Kang Dian tuh.
0: Kang Diansyah,
1: Kang Diansyah tadi ketubruk ku eta.
0: Ya Allah, kangen banget. Teh Om, apa?
1: Kangen, aku juga neneng.
0: Ya ampun, aku baru mendengar lagi suaramu meni, asal serindu.
1: Ya sudah hilang-hilang wae yeuna, yeuna teh radio na.
0: Sudah hilang-hilang wae atuh ya. Teh Om, apa kabar?
1: Alhamdulillah neneng, baik-baik saya.
0: Alhamdulillah. Eh, masih ketemu bareng sama Kakang Sadian?
1: Enggak, aku teh belum ketemu, baru di ieu we, baru di nenteh.
0: Japri-japrian.
1: Ya sekarang juga Hermawan Rahel juga salamnya. Udah kangen nih, teh pengen dengerin lagu ini sing teh Sadian. Apa dari Sadian Sarif main puterin.
0: Pengen diputerin boleh. Kalau misalnya ketemu sama Kakang Sadian ini ya, kirim salam ya.
1: Oke, nanti disalamin ya.
0: Ya udah, langsung aja.
1: Salam juga dari Mama Atep, salam.
0: Iya, Mama Atep, apa kabar?
1: Mama Atep, salam.
0: Oh, Allah, meni kangen. Sama Mama Atep kangen, ya ampun.
1: Semoga atuh senang cek Mama Atep ke rumah ke Mama Atep.
0: Insyaallah nanti ya, kalau misal kita udah ada waktunya mah kita sono bebarengan, kita ketemu ya. Ya udah, langsung kirim salam aja buat siapa Teh Om?
1: Kang Hadianta, Agus Oce, Carmila kan masuk deh Carmila.
0: Teh Lila.
1: Umi Lila, Agus Oce, Kang Hadianta, Tada Dolar, Kang Mansur, Mama Maya Sinang Laya, Mama Canda. Semuanya aja Kang Koswara, semua aja neneng.
0: Oke, spesialnya buat siapa?
1: Buat neneng sekeluarga sing sehat salamina. Makasih udah diangkat teleponan.
0: Sama-sama
1: neneng.
0: Sayang, pilih radio, pilih Maya.
1: Pilih radio, pilih Maya. Dah, tolongan neneng. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Teh Om, kangen. Ya Mama Apep sayangku juga lagi pada stay tune ya. Umi Lila juga ini. Ada siapa lagi yang udah gabung Teh? Ada Kang Jajang Jalak, Mang Nono Cipacing ya, Abah Dadang di TCI, Abah Dadang di Rancamanyar juga ya. Ada siapa lagi, Pak Haji Hardi juga, hatur nuhun ya. Tenada Dolar, pokoknya Sobat Maya semuanya yang lagi pada mantengin 98 Maya FM, terima kasih sayang ya. Gak kerasa ternyata Meli Jamil sudah hampir 3 jam menemani Sobat Maya di edisi hari ini. Terima kasih yang udah kirim WhatsApp di 0877-7080-9998. Yang udah request salam-salam juga hatur nuhun. Yang udah on air terima kasih di 0225441 3928. Sobat Maya terima kasih banyak ya, yang udah mantengin Dangdut Asik lewat 98 FM, ataupun Sobat Maya yang sedang mendengarkan lewat streaming di www.98fm.com dan di Radio PRSSNI Jabar.net ya. Yang udah dengerin lewat aplikasinya juga hatur nuhun. Nanti setelah Dangdut Asik jangan pindah frekuensi sayang ya. Lanjut di JJS 36 Jalan-Jalan Sore dari jam 3 sampai jam 6. Yang suka lagu pop Indonesia terbaik pilihan Syore Syahdunya bersama Jalan-Jalan Sore 36. Oke, okay? Nanti ketemu sama Meli Jamil insyaallah di hari Kamis ya, di jam yang sama, di jam 12 sampai dengan jam 3, dengan lagu-lagu dangdut asik pastinya. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Yang bawa kendaraan hati-hati, tetap patuhi rambu lalu lintas, utamakan keselamatan sebagai kebutuhan. Yang lagi bekerja tetap jaga fisik dan kesehatannya. Yang lagi dagang laris manis, Tanjung Kimpul dagangan laris, duitnya ngumpul, amin. Sampaikan salam dari Meli Jamil untuk orang-orang terkasih dan tersayang Sobat Maya. Sampai jumpa lagi nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 98 FM Bandung, pilih radio, pilihnya Maya. Berani beda, berani gaya. Bye-bye.

0: Maya FM.
1: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
2: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti

Maya FM.

program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan.

98.9 MyFM.

0: IFF.
1: Kemana nih bro?
2: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
1: Hey, ikutan bro.
3: Hah, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-998 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
0: CCS

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan asyar untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat.

kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M. Yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggoa Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.

Subang, Jalan Marsini nomor 5 Tegal Kelapa Subang. Telepon 0260-417-853. Email info@universitasmandiri.ac.id. Dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang. Ada beasiswanya loh.

0: Mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana Mas ya?
1: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
0: Loh, selain itu apalagi Mas?
1: Wah, ada lagi. Intrakurikulernya itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Qur'an, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
0: Wah, saya jadi punya pencerahan nih Mas. Terima kasih loh Mas ya, informasinya. Permisi Mas.
1: Ya. Eh, Pak, tahu enggak tempatnya di mana?
0: Oh, iya Pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana Pak ya?
1: Ah, ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih, kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
0: Ya, terima kasih ya Mas ya informasinya.
1: Yo.
2: Demikianlah Sobat Maya, no parenting.
3: Maya FM.
4: Maya FM.
2: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
4: Maya
2: FM. SMA Plus Pariwisata terakreditasi A. Jurusan program IPA IPS dan Bahasa. Program Plus Pariwisata. Etika Protokoler. Pengantar ilmu kepariwisataan. Pengantar ilmu perhotelan. Housekeeping. Food beverage. Front office. Entertainment tour and travel. Public relation. Bahasa Inggris kepariwisataan. Bahasa Prancis. Job training dan casual. Di Hotel Bintang 5. Alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI. Nomor 1 sampai dengan 4 Bandung. Website www.yudhistiraac.id. Email sma+pariwisata@yahoo.com. Telepon 022 7080.

Wahyu Parti. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7.

0: Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Mau save nomor mantan? Takut galau. Mau save nomor online shop? Takut belanja terus.
2: Oh, gimana dong?
1: Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
3: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak Nuparenting.
4: Dulu saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri.

Jaringan Multimedia. Alamat kampus Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60. Telepon 0225422740. Fax 0225417692. Email

0: kemana nih bro?
1: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
0: Hei, ikutan bro.
2: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-998 dan di 5441-39-28. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
3: CCS 36.

0: FM.
1: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan

Diri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang. Telepon 0260-417-853. Email info@universitasmandiri.ac.id. Dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang. Ada beasiswanya loh.

0: BFF.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nuparti.
2: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMK Bandung Selatan.

Dan hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. KBIH Uswatun Hasanah membuka pendaftaran haji reguler tahun 2026 dan melayani haji amanah atau badal haji dengan program bimbingan haji yang dimulai September 2026 atau 1447 Hijriah. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1, Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju haji.

0: 98.9 MyFM.
1: Kemana nih bro?
2: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
1: Hey, ikutan bro.
3: Kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
0: Okay? CJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.
3: Jalan-jalan sore 36.
4: Jalan-jalan sore 36.
0: Maya FM.

0: Giri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang. Telepon 0260-417-853. Email info@universitasmandiri.ac.id. Dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang. Ada beasiswanya loh.
1: MyFM

0: MyFM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nuparti.
2: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7.

0: kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Sobat Maya, saatnya berkumandang azan maghrib untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat.

Eits nih, gaya Bi, Sobat Maya suka dangdut. Aku lagi bete, Bi, aku lagi sensi. Jangan rayu-rayu, aku lagi males pacaran. Pop Indonesia,

0: Gender A.
1: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
2: Ya, seperti biasa, sobatnya bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti ya. 3 jam sobat Maya bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
3: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM 98. Maya FM

Iya, Kidung pas banget ya, cuacanya panas yang luar biasa, gerah. Dari kemarin alhamdulillah ya sudah ada 2 hari tidak ada turun hujan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 98 Maya FM Bandung, berani beda berani gaya. Dah. Hari ini hari yang ke-19 di bulan Mei 2026 dan tepatnya hari Selasa. Waktunya Sobat Maya menikmati kembali titian kenangan lagu-lagu Indonesia tahun 80 sampai 90-an selama 3 jam ke depan bareng Fitri Febrianti. Sehat semuanya, mudah-mudahan pada sehat ya. Dan seperti biasa, Fitri mengundang Sobat Maya untuk yang namanya request atau mau salam-salam juga boleh, mau ngasih informasi juga boleh di 087770809898 ya. Pokoknya selamat malam semuanya, tetap selalu sehat. Kita teruskan lagi titian kenangan, satu lagu dari Memes, Terlanjur Sayang.

0: Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M. Yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonegoro Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.
1: Maya FM.
2: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
1: Maya FM
3: 98. Maya FM.

0: 1-800-387-8753, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya. Dari

Untuk Sobat Maya yang baru saja sampai ke rumah ya, terus bersihkan dulu badan, karena kan biasa kalau dari luar itu banyak polusi ya, terus gerah, keringat ya, jadi bersihkan dulu badan biar bisa kumpul lagi sama keluarga. Udah wangi? Menikmati makan malam bersama keluarga. Wah, luar biasa ya. Seharian harus bekerja di luar, pas sampai ke rumah lelahnya hilang setelah melihat anak-anak sudah pada kumpul ya. Ya, sekali lagi selamat malam semuanya. Pokoknya Titian Kenangan ini hadir setiap hari Senin ya, sampai dengan hari Sabtu dari pukul 18 sampai pukul 21 ya. Kalau Barok Fitri on airnya Selasa, Kamis, dan Sabtu. Hati seorang wanita, itulah hati seorang wanita. Kalau sedih, kesal, kadang-kadang suka berdiam diri. Tapi ada juga yang ngoceh terus ya.

yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia. Dibimbing oleh Ustaz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustaz Iput Mehir. Maka Utamatun selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik

0: Sobat Maya, bentar penting.
1: Maya FM.
2: Maya FM.
1: Miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.
3: Maya FM.
4: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
5: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
4: Loh, selain itu apalagi mas?
5: Wah, ada lagi intrakurikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
4: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
5: Ya. Hei pak, pak, tahun dan tempatnya di mana?
4: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
5: Sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluang Kidul, Kota Bandung. Nih, kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
4: Ya, terima kasih ya mas ya informasinya.
5: Yo.
0: Demikianlah Sobat Maya, dupa renting.
1: Maya FM
6: 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya. Dengar.

aplikasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi.

Sobat Mai, jangan dulu kemana-mana. Kita sambil menantikan berkumandangnya azan Isya, kita sekarang menikmati dulu selingan lagu-lagu religi. Nanti kita teruskan kembali titian kenangan di Interpol.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan Isya untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat.

keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

0: sekarang kita masuk di interval yang kedua. Ya, mau on air boleh ditunggu sama Fitri di 5441 3928. Ya, mau telepon on air sekali lagi di 5441 3928. Ya, salam salam buat Kak Agus Oci yang ada di Marga Asih. Salamnya buat Fitri sama Pak Atang. Makasih buat Mama Sanda, Teh Ije Stefani, Mama Neis, Ibu Ingkarti, Teh Oom, Teh Neni, Teh Nani Memori, Teh Nado, Umi Lila, Kang Diasa, Kang Ayira Cewali, Kang Abu Metal, Kang Jejang Rusmana, Kang Ceca Jalak, Fili Mensikosa, Kang Mansur Farihin, Kang Am Tibara. Ya, buat Sobat Maya semuanya saja. Oke, ada yang mau on air? Boleh, nanti ada yang protes. 98 Maya FM Bandung.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. 98 Maya FM Bandung. Berani beda.
1: Berani
0: gaya darah. Dengan siapa ini?
1: Dengan Mulyadi dari Bekasi.
0: Siapa? Mulyadi.
1: Jejen.
0: Oh, punten-punten. Kang Jejen Mulyadi di
1: Bekasi.
0: Bekasi, Bekasi sono? Ya, daerah Bekasi. Ini, ya. Oh, gimana ininya Maya ke sana frekuensinya?
1: Ya, misalnya pakai HP ini jelas bagus.
0: Oh, pakai ini ya, ini streaming enggak?
1: Iya, pakai streaming, pakai aplikasi.
0: Oh iya. Ya, jadi kalau di luar kota bisa mempergunakan download streamingnya 98 My FM ya. Oke, Kang Jejen mau pilih lagu apa nih?
1: Lagunya Kartika di
0: Oke, Kartika. Bekasinya di mana nih?
1: Bekasinya dekat Pondok Gede ya.
0: Oh, dekat Pondok Gede ya.
1: Selamat.
0: Iya, oke. Mau pilih mau salam buat siapa?
1: Salam buat Teh Fitri dulu, salam kenal.
0: Makasih.
1: Terus buat Teh Fitri Jamil.
0: Pernah ke Bandung? Kang Jijin pernah ke Bandung nggak?
1: Wah, saya waktu jadi guru pernah, saya kan.
0: Oh, waktu memang enggak, aslinya memang Bekasi atau Bandung?
1: Asli Bekasi.
0: Oh, asli Bekasi. Iya deh. Ya, terus buat siapa lagi salamnya?
1: Buat semua dah, salam kenalnya dari.
0: Oke. Terima kasih Pak Jejen ya.
1: Iya.
0: Ya, pilih radio. Pilih radio.
1: Pilih Maya.
0: Mantap lagu-lagunya.
1: Mantap banget dan berkah.
0: Terima kasih buat Pak Jejen yang ada di Bekasi ya, tuh ya. Orang Bekasi aja dengerin. Jadi untuk Sobat Maya yang misalnya tidak ada alasan untuk aduh, sayangnya lagi di luar kota, ada Pulau Jawa, di Sumatera, ya, gampang, tinggal download saja ya, streaming atau aplikasi di Play Store 98 Maya FM ya. Itu kalau misalnya aduh kangen nih sama Maya FM, tinggal itu saja ya, mendengarkannya lewat streaming. Oke, Bapak Arif Gudebaya di Malambong Garut, salamnya buat Aki Kanha, Teh Nado, Hendy Roshan, Nani Memori, Wawan Cipaniut, Kinev Kircon, Heri Pasko, Teh Unik, Mama Om, Mama Arman, Kang Pepe Cicalengka, Adi Pasko, pokoknya untuk Sobat Maya semuanya saja. Oke, terima kasih. Dari Aki Kanha juga selamat malam ya. Aki Kanha, ini sebentar. Dari Aki Kanha, salam buat Abah Dadang TCI, Dadang Kasir, Teh Nado, Pak Arif Budabaya, Nani Memori, Kine Fircon, Umbi Lila, Mang Ayu, Wagun, Mama Sana, Tini Tongking, Teti Inhopeng, Bung Suci, Kaputihan, terus Jejang Jalak, ya buat Teh Fitri, Matugas, sehat. Oke, amin. Terima kasih Kak Aki Kanha juga selalu sehat ya. Nanti mau on air ditunggu lagi sama Fitri ya di 5441 3928.

0: Espera la pan.
1: Maya, Maya. Todos los temas. No party.
2: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
1: Demikianlah Sobat Maya, lupa renting
3: Maya FM
0: 98
1: Maya FM.

0: tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama. Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

gaya derah. Ya, kita teruskan lagi Sobat Maya, Titian Kenangan di 98 Maya FM Bandung. Selamat malam buat siapa ini? Ada, bentar, Kang Roheng, punten, judul lagunya diganti sama apa nih Kang Roheng ya. Oke, salamnya buat Pak Oning di

Tapang Pakosasi di Bojong Citepus, Teh Eti Cimahi, Ibu Eti Kulalet Balenda. Ya, pokoknya untuk Sobat Maya semuanya saja. Oke, sebentar. Nah, ini dia. Nah, ya. Ya, mohon maaf ya kalau judul lagunya nggak ada, pasti Fitri ngasih informasi, tolong diganti ya. Dari Kinef Kircon, salam buat Nani Memori, Nado, Imacua, Aji Cigadung, Uung Asgar. Terus buat Diansah, Aki Kanha, Koswara. Ya, buat Sobat Maya semuanya saja. Ya, selamat malam buat ini nih, Ibu Intarti, TIJ. Ya, kemudian juga selamat malam buat Teh Eti di Cimahi, Teh Rosi di Margahayu ya, di ini nih, Teh Rosi Serabi Kriuk. Ya, mudah-mudahan sehat ya Teh Rosi ya, jualannya juga lancar. Mbak Sri Mas Runo di Irina di Warung Nasi Rames Ngawi, Kopo Permai juga, Sukeng Dalu. Ya, mudah-mudahan juga jualannya lancar. Terus dari Bungsu Cikaputihan, ini salamnya buat Teh Dian ya, Teh Ija Stefani, Kang Dian Saci Cadas, Mama Dini, Mama Dina, Kang Jejan Jalak, Kang Amtibara, Mang Nana Regea, Teh Tatin Supriyatin, Api Ayi, Liman Nurdin. Ya, pokoknya supernya buat Bungsu yang baru pulang kerja. Oh, tadi jam 6, sekarang sudah ada di rumah ya. Oke. Berikut dari siapa lagi nih? Ada Lukman Pasrabaros. Ya, salamnya buat Andin, Teh Nado, Mang Nanar, Mas Lesu, Deden Cipeng, Aam Tibara, Wagon, Kang Ari Prabon, Kang Mansur, Umi Lila, Jecan Jalang, Abu Metal, Ahmad Irwan Garut. Ya, pokoknya untuk Sobat Maya semuanya sazah. Sazah. Kang Ayi yang ada di Cigadung juga selamat malam, Kang Ayi. Bentar. Wis, gaya ini fotonya sama KDM. Wis, keren abis. Dari Kang Ayi, salam buat Mama Sanda, Mama Angga, Carmila, Nado, Biayu, Mama Zenia, Wagon, Mbak Sri, Mas Rono, Bunda Deli, Mas Ari Prabon, Aba Dadang, Mananar, Musus Kaputihan, Kinef Kircon, Mama Dina, buat Aki Kanha, Eyang Endut, Agus Oce, Nani Memori, Telin Cijotang, buat Sobat Maya semuanya, spesial buat Persib 100% juara. Alhamdulillah kemarin ya, deg-deg ser waktu pertandingan Persib melawan PSM Makassar ya. Alhamdulillah akhirnya kita menang 2-1 dan insyaallah hari Sabtu melawan Persijap ya, kita doakan saja buat para Viking, para Boboto, mudah-mudahan Persib bisa menjadi juaranya ya. Oke, dan kayaknya nih nanti rame nih, kejebak macet kayaknya hari Sabtu pas Fitri siaran ya. Ya sudah, mudah-mudahan Persib menang, bisa membawa nama harum Jawa Barat.

0: Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Maya FM.
0: Follow Instagram Maya FM @98mayafmbandung @98mayafmbandung. Maya FM Bandung.
1: Maya FM.
0: Sobat Maya Subang, no party. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7.

0: Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: 98 Maya FM.

0: Selamat malam buat Kang Adam Linggahara Sayati ya. Salam buat siapa ini? Umi Lila, Teh Nado, Kang Uya Gatsu, Kang Mukman Baros, Pakul Sasi, Kang Roheng, Teh Eti Cimahi, Umi Teji, Mau Fuji, Abadedang, TCI, Kang Agus Oci. Ya pokoknya untuk Sobat Maya spesial buat Teh Fitris bareng keluarga. Apa nih? Oh, bareng keluarga tercinta, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih, hatur nuhun buat Kang Adam ya. Dari Wagon, salam buat siapa, Wa? Buat Mas Rono, Mbak Sri, Amtibara, Koswara, Iji Gadung, Mas Mikin, Kak Lukman, Aki Kanha, Sri, Mama Sanda, Teh Nuis, Teh Nur Cibai, Mama Zini, Nani Memori ya. Oke, Mbak. Ini nih Mas Rono, mudah-mudahan sudah ada di rumah. Biasanya kalau sholatnya di ini ya, di apa? Di musola ya. Oke. Okay. Ya sudah, tetap di 98 Maya FM Bandung, berani beda berani kaya. Nah, nanti kita hadir lagi di interval yang terakhir. Maya FM.
1: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

0: Anu Parti.
1: Dulu saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik

0: dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. KBIH Uswatun Hasanah membuka pendaftaran haji reguler tahun 2026 dan melayani haji amanah atau badal haji dengan program bimbingan haji yang dimulai September 2026 atau 1447 Hijriah. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju haji mabrur.
1: Labbaik Allahumma labbaik.
2: Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

0: 1753, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: 98 Maya FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy, yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
3: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
2: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
4: Joget Morena.
0: 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani kaya. Dari

Tidak terasa, tinggal beberapa menit lagi titian kenangan berakhir. Tapi sebelumnya, selamat malam buat siapa ini? Ada Nani Memori di ini di Cicahem ya. Salam buat Mamah Dini, Mamah Dina, Mama Angga, Kinewkir, Con, Wagon, Amtibara, Arif Kedabaya, Kang Ayi, Akikanha, Pak Kosasi. Spesialnya buat Cecang Jala. Ya, berikutnya Pak Kosasi yang ada di Bojong Citepus. Salam buat Kang Agus Oce, Kang Roheng, Pak Adam Disayati, Kang Jajang, Pak Rahmat Cijabe. Buat Mama Angga, Teh Nani Memori, Teh Eti Cimahi, Po Oneng, Umi Lila, Teh Om. Buat Mama Dini, pokoknya untuk Sobat Maya semuanya. Dari Teh Eti Cimahi. Ya, salam buat suami yang lagi piket, security, Kang Roheng, Mama Fuji, Pak Kusasi, Bojong Citepus, Pak Dedang, Umi Teji, Mpok Oneng, pokoknya buat Neng Fitri, sehat, mugia, ayah dinalindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.

mohon maaf lagunya dipotong karena waktunya Fitri mesti pamit. Ya, maaf ya Sobat Me kalau misalnya ada beberapa lagu yang tidak sempat keputar, dan insya Allah ketemu lagi sama Fitri berarti hari Kamis ya. Oke, terima kasih atas gratisnya Sobat Me semuanya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk.

Ibnu Kanti. SMA Plus Pariwisata terakreditasi A. Jurusan program IPA IPS dan Bahasa. Program Plus Pariwisata. Etika Protokoler. Pengantar ilmu kepariwisataan. Pengantar ilmu perhotelan. Housekeeping. Food beverage. Front office. Entertainment tour and travel. Public relation. Bahasa Inggris kepariwisataan. Bahasa Prancis. Job training dan casual. Di Hotel Bintang 5. Alamat.

0: Maya FM.
1: Kemana nih bro?
2: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
1: Hey, ikutan bro.
3: Hai, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-998 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
0: CCS 36.

0: JFF.
1: Saatnya Sobat Maya simak. No parenting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.

0: keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya

0: FM.
1: Saatnya, Sobat Maya simak. Nuparti, Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7.

Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMK Bandung Selatan. 3, 2, 1.

hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah goresan, dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

0: Kemana nih, bro?
1: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
0: Wey, ikutan, bro.
2: Hai, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-998 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
3: CCS 36.

1753, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
1: Ya, seperti biasa, sobat Mem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Mai Febrianti. Ya, 3 jam sobat Mem bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
2: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM 98. Maya FM

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana?

0: Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Maya FM, Maya FM, Maya FM, Maya FM. 98 Maya FM.

Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

Program Keahlian Bisnis dan Manajemen, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran, SMK Perkasa 2. Program Keahlian Teknik Permesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan. Alamat Kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa, SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan.

Giri Subang, Jalan Marsinu nomor 5 Tegal Kelapa Subang. Telepon 0260-417-853. Email info@universitasmandiri.ac.id. Dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang. Ada beasiswanya loh.

0: Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.
1: Instagram Maya FM @98 Maya FM Bandung @98 Maya FM.

0: kemana nih bro?
1: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
0: Hei, ikutan bro.
2: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga sobatnya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
3: JJS 36.

Akreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program plus pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat

Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

Моя FM.

pagi telah berganti siang. Siang berganti malam. Hari-hari telah kita lalui. Terima kasih Sobat Maya telah bergabung dengan sajian acara kami. Renungilah dan ambillah beberapa pelajaran berharga dari perjalanan hari ini. Semoga bermanfaat dan nantikan kembali kehadiran kami di 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan subuh untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat.

0: Tiadakanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan yang keji dan mungkar.
1: MyFM

berganti pagi adalah sebuah berkah yang indah untuk memulai sesuatu yang disebut kehidupan. Kita jalani hari-hari indah dengan sajian acara-acara yang kami kemas untuk Sobat Maya. Bersama 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya, derah.

Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

بك نموت وإليك النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. ربي زدني علما وارزقني فهما. ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima magfiratik wa salamata min kulli ismin wal ghanimata min kulli birrin wal fawja bil jannati wa najata minan nar. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadayta wa la hajata min hawa'ijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika badan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqo haqqo warjukna tiba'ah wa arinal batila batila warjukna jitinabah. Sobat Maya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi hari ini gelaran Damar Hati Penyejuk Hati Pengobat Jiwa Selalu di Hati kembali hadir di ruangan dengar Sobat Maya semuanya. Dan alhamdulillah juga di sini di ruang siar ya kembali mengajak kepada semuanya Sobat Maya untuk beribadah kepada Allah di hari Rabu ini, hari yang ketiga di bulan Zulhijjah. Ya, kami mengajak untuk beribadah kepada Allah melalui hadir di 98 Maya FM di gelaran ini. Silakan Sobat Maya ya untuk bukti kehadiran Sobat Maya yaitu dengan menginformasikan keadaan kami dan keadaan Sobat Maya semuanya. Silakan mau dengan VN, silakan mau dengan tulisan, silakan ya dikirimkan ke 98 Maya FM atau ke WA kami ya, silakan ke Damar Hati. Insyaallah kami akan informasikan atau akan bacakan informasinya. Wargi Damar Hati, mudah-mudahan dalam mangsa dayana damang manahna damang jasadna lahir batin inti nama sing daramangnya kanggo naon tete damang teh kanggo supados urang ibadah teh sae gitu ya. Sae na jadi antawisna nuju dina kayaan sehat insyaallah gitu. Sobat Maya wargi Damar Hati, dinten ieu teh dinten katilu di bulan Zulhijjah. Zulhijjah teh nyata bulan anu dilebetna ngandung waktu-waktu untuk beribadah haji. Nah itu ya. Untuk hari ini kanggo dinten ieu urang ngaguar di surat Al-Kausar ya rahmatullah. Surat Al-Kausar anu kamari parantos dibahas sabagianna inna a'toina kal kausar. Sajana kami parantos masikeun ka anjeun nikmat anu loba. Tah nikmat anu seueur anu loba teh nu kamari tos diterjemahkeun ku urang sadayana nyaeta mangrupakeun solusi-solusi ti Allah
kanggo kasalamatan urang di akhirat. Itu nikmat yang banyak, nikmat anu loba nih. Jadi solusi-solusi ti Allah, wasilah-wasilah ti Allah kanggo kasalamatan urang ke di akhirat. Kumaha Bu Asih parantos? Saur Bu Asih teh kieu sareumku. Ketinggalan. Banyak jangan kakak alit cuan tena alit tapi di dia mah ageng, di dia mah ageng masih di nak yena di nama dulu si nama katingana ageng ya cacan ya tu di mikna oge sami ya mangga di duka polo mana panginten cacan agengan sak di ya ditinggal di pariosnya. Tunun wasih parantos masih yang diformasi. Ya, upami seandainya dugikan ke akhirnya, dugikan ke akhir kia teras wasih. Itu mangga informasikan selanjutnya. Ya, pagi dan simpulin namanya teh rada tebih karena miknya tanah piku marah. Selanjutnya mangga diantas misalnya. Oke, bilih ayah anu orang sasarangan dibahasnya, sok di kintunkan orang sasarangan ngebahasna atanapi orang ngeraskan bahasan lu kamari yaita alhamdulillah ayo nama ngoncerang oh gendingan kunaun atunya buasinya tadi simkuling rada tebih bintang kanamik ya. Itu enak dicakatan ku simkuling hatur nuhun ya gitu. Naon sina al-kausar teh nikmat anu seueur. Sanapan al-kausar mah talaga kausarkeun lah eta mangke di akhirat. Ya, kan urang mah imah di dunya matak ai dina domir ka nya inna a'taina ka ieu. Ai domir ka eta teh lain kanggo Nabi Muhammad wae al-kausar teh rahmakumullah. Ai nu jelas mah di akhirat mah nya eta Nabi Muhammad dipasihan izin ku Allah pikeun masihan syafaat mangrupakeun minum gitu nya ka umatna nyata ti talaga kausar gitu. Jadi kausar teh jadi talaga engke maksudna talaga teh nyata himpunan anu pinuh ku kanikmatan gitu digambarkeun di talaga kausar mangga teh sawios marumakul. Kan di alam dunia eta ina ataina ka eta teh ka urang ya. Senyana kami cek Allah tos masih nikmat ka anjeun anu loba gitu teh. Ka anjeun teh nya termasuk ka urang. Itu naon nikmat teh nya eta solusi ti Allah pikeun kasalametan. Salamet naon? Salamet di dunia jeung di akhirat. Aya di dunia naon diselametkeun amal urang. Gitu emang ayah amal nu teu salamet ayah kahiji amal naon kadua anu lain dina dilakukan ku umat nabi ya acami ku ajaran nabinya kia maksana rahmakullah lamun seandainya ya urang nyeun kadam nyeun pidamelan atapi beramal soleh tapi teu didasaran ku iman ka Allah maka eta ge termasuk jalma anu iya ngabatalkeun kasayan ya, ngabatalkeun kasayan jadi kasayan nama jadi sekasenon ay amal nama sah ngan naon namina teh nya pahalana teu aya lain tina mah kitu pahalana teu aya dan sababna sabab la yu'minu billahi wal yaumil akhir teu bari iman ka Allah jeung kana poe akhir gitu ya. Tiyah rumakullah termasuk dan dibuktikan ku Rasulullah harita ketika kausar nikmat anu seueur teh dina bab ekonomi atau bab maliyah harta gitu maka dibuktikan ku Rasulullah nyata ku kurban gitu ya itu diantaranya kanggo momen eta mah tapi rumakullahnya da ari kurban masa tahun sekali. Seri gue simpulin logikan. Kurban masa tahun sekali.
aya anu tiap saat naon korban ininya berkorban ya, seperti kumaha ya seperti urang ayeuna ya geus gugah ti janari keneh berkorban tuh ngorbankeun tunuh ya merjuangkeun iya merjuangkeun amal soleh lah ya, di antara bapak-bapaknya eta ya ibu-ibu sami nya ya.

diselamatkan ku Allah. Itu nyata di tahun di sababaraha pos pemeriksaan. Sababaraha pos pemeriksaan ke di akhiratnya. Atapi sababaraha rupa nya. Sababaraha rupa hisaban anu bakal di alami. Nah, ketika urang waktu di alam dunyana yang ngabogaan Al-Kausar, memiliki Al-Kausar itu, maka engke di akhirat ku Allah bakal jadikeun Al-Kausar eta teh nyaeta wasilah bikin dugi neka surga na Allah gitu ya rahmatullah. Ya atuh da seueur jeung wasilah walain eta wae, memang seueur ngan momen-momen ayeuna gitu ya di antaranana. Tah rahmatullah ayat kahiji Al-Kausar teh nyaeta solusi ti Allah kumangrupakeun kahiji nyaeta diutusna Rasulullah keur kasalametan urang. Nu kadua Allah ngamasihkeun agama Islam, ngaridoi agama Islam kanggo kasalametan urang. Nu katilu oge Allah masihan rambu-rambu atanapi undang-undang atanapi aturan hidup nya kanggo kasalametan urang disami nyaeta dina Al-Qur'an. Nu terakhir nyata Allah mengizinkan Rasulullah bikin bikin contohan ya, bikin memberikan contoh ku contoh ku perbuatan, contoh ku lisan, bahkan ku contoh ayat anu dina bab sir tapi rahasia itu etage termasuk izin ti Allah kanggo kasalametan hamba. Nah, itu ya mangga jadikan momen-momen seperti ayeuna menjelang kurban teh nyata lain orang bergantung karena kurban atau unggul, tapi seueurkeun deui pengorbanan. Pengorbanan aya, pengorbanan loba. Nah gitu, kalah gitu rahmatullah. Ulah pincang lah. Nah termasuk orang ayeuna parantos berkorban. Ngorbankeun segala rupa anu ngahalangan gitu, anu ngaganggu. Karena karena gelaran damar hati, maka kurang ini menuju di perjuangan di atas sini. Rahimakumullah ayat kedua tinggal. Sa'atusna inna a'tayna kal kausar fasholli lirabbika wanhar. Fasholli maka anjen sholat gitu, ya laksanakan sholat. Nah itu salat naon ieu teh? Nah jelas salat anu kahiji mah salat wajib rahmatullah nya. Salat anu kahiji mah urang kudu kudu selalu mentaati nya, selalu mentaati karena perintah-perintah salat. Tapi kekhususan ayat ieu nya nyaeta pasali maka salat anjeun ieu kahususanana nyaeta salat Idul Adha. Fasholli li rabbika wanhar. Salat karena Allah gitu. Oge wanhar nyaeta piwarang mencit. Nah itu nya rahmatullah, piwarang mencit. Mencit hewan kurban. Jadi rahmatullah ayat nu kadua ieu nya fasholli li rabbika wanhar. Hayu ayeuna mah nya anu tos ngagendakeun kanggo salat Idul Adha kaping jelas kaping 10 rahmatullah. Kaping 10 Zulhijjah. Itu maka berbondong-bondong ketika aya anjuran fasholli ya lirabbika wanhar, maka sok anjeun salat. Itu makna salat kahiji ya jelas salat anu 5 waktu. Mana luka dua nyata sholat sunat Idul Adha gitu ya. Nah itu ya fasholli li rabbika wanhar. Sholat karena Allah, wanhar oge mencit. Nah dina bab mencit ayeuna rebahku. Dina bab mencit tapi berkurban teh. Nah dina bab mencit teh terus dibahas kamari. Ketika orang parantos niat kurbannya di antaranya, orang dianjurkan tekenging motong kuku sarang rambut. Nah, dina kali

matna itu. Jadi dua pendapatnya sokra. Lamun anjen geus niat kurban gitunya, jamak maka ti kaping hiji sokra iteleman ku urang domirna. Lamun anjen geus niat kurban maka ti kaping hiji kedah ditahan ulah neuk-teuk kukuna jeung rambutna. Takasahana teh bisa da mungkin dua rupa teanya, bisa mungkin dua pendapat rambutna jeung kukuna. Gitu nyata bisa ka jalmina, bisa ka hewana. Kamudohi, oke, okay, kamudoha, gitu ya. Tuh ya, rahimakumullah, wanhar. Nah, wanhar teh naon? Wanhar teh nyata mencit. Ya, mencit naon, mencit hewan. Hewan mana hewan? Anu dianjurkeun, rahimakumullah. Naon hewan anu dianjurkeun teh? Jadi antarana bisa ku onta, ya. Bisa gitu, bisa ku onta, bisa oge ku sapi, cenai ku muling ku maha tiasa wala yang tege bagian namun cukup ramah keluarga lah, keluarga sapinya muling oge gitu tiasa mung ya. Silahkan bade sabaraha iya bade sabarana namanya teh bade ku sabara urang. Namun seandainya misalnya di ia kerana ditasarup kena karena sapi itu. Tadi nak orang milarian naon, orang milarian hikmah tina menyembelihnya. Hikmah tina menyembelih teh, ya di antara nak orang ian orang non orang orang milarian lah. Hikmah tina menyembeli hewan, ya, hewan hanya jelas hewan kurban. Mencit hewan kurban teh nyata merupakan ibadah, salah satu ibadah sebab diperintah, ya. Ah, tapi dianjurkan. Anu mana eta mencit teh merupakan hubungan ayah jeng makna makna namanya gitu teh makna agama orang lah kan sabab nang sabab di agama nu lain mah aya nu teu meunang mencit hewan anu ya mencit hewan lah gitu komo duangna gitu sigana teh anti naon sababna sabab memang ngaranna aya ajaranana gitu. Jadi bakal kaasup urang teh mentak aya agama anu ya agama anu nga teu meunangkeun nuang daging tanapi lauk ya daging atapi lauk hewan darat lah itu hewan intina mah sabab naon sabab eta teh bernapas gitu bernyawa nah itu ceuk maranehanna teh kenging itu aya hiji kayakeun gitu. Tapi ya kalau orang kumaha mat Islam itu gedingan atau si gamaranena lah umat Islam gaduh Al-Quran itu dia gaduh Al-Quran itu mana huwaladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Allah nyiptakan segala rupa nu aya di alam dunya teh keur aranjeun, keur aranjeun teh aya nu dipake aya nu dituang gitu. Nah di antaranana dituang mah nyata sembelihan hewan kurban. Naon hikmah tina mencit eta hewan? Hikmah anu utama nyata mangrupakeun wujud katakwaan ka Allah, mentaati perintah Allah gitu ya, mentaati perintah Allah itu sabab naon sabab diantarana didukung oleh ku hadis sisa jama anu diluaskeun nya rizkina dina waktuna maka tuh eta jama teh teu mencit gitu. Maka manehanana seolah-olah terusir ya terusir tina naon tina tempat salat Rasulullah salat Idul Adha maksudna. Jadi tekudulah gitu teh. Sebab sekatigalis tidak bersyukur karena nikmat Allah. Oge teu jadi jelema anu takwa dina saatna gitu teh. Tah nu kadua naon nu kadua nya teh hanya ngebuktikan meneladani keikhlasan Nabi Ibrahim ketika mensyukuri nikmat
nikmati Allah. Gitu, mensyukuri nikmati Allah anu katidak moal mungkin parentah eta ku urang dilaksanakeun. Ya naon sabab Nabi Ibrahim make bisa ngalaksanakeun? Sabab Nabi Ibrahim memang cinta na ka Allah teh luar biasa gitu. Nabi Ibrahim ya. Jadi luka dua nyaeta kan uswatun hasanatun bi Ibrahim teh. Meneladani keikhlasan Nabi Ibrahim dina kehidupanana gitu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ya, saking ku cinta na ka Allah sok rek naon dikurbankeun gitu. Sok sanajan misalnya anak oge keucan gaduh urang kali harita. Sok sanajan anak oge lamun dipiwarang ku anu dikurbankeun erek cenah kitu. Nu akhirna ya ditagih saatesna ajeuna gaduh urang kali mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bentuk ketakwaan ke Allah, takwa teh naon? Ngalaksanakeun perintah Allah, ngajauhi larangan Allah. Nu satra ai ikhlas teh naon? Ai ikhlas teh nyaeta murni ya. Kholison, murni gitu, susu murni ya. Murni karena Allah. Ya itu. Ikhlas teh. Oke, lukatilu ya, bentuk kesyukuran nikmati Allah. Tadu salah jengna nyata menciptakannya, menciptakan kepedulian sosial. Kan dina hari-hana rahimakumullah, ketika jalmi kurbannya emang dianjurkan pek bae sebagianana dituang dituangnya gitu, tapi itu sadayana kanya minimal maksimalna nyaeta saperti lu dicanak sok gitu kudu kurbana. Tadi dia katinggal lah bahkan dianjurkan dituang sadayana ku urang sebagai mukorib, tapi aya nilai berbaginya, berbagi kasesama gitu. Komo kanu ngabutuhkeun mah sok sanajan anu teu ngabutuhkeun oge dianjurkeun dipasihkeun sebagai lawan tuh sebagai syiar ya. Sanajan misalna aya jalmi anu memang manehanna mampu heug teu kurban, apakah manehanna teu layak meunang daging kurban? Layak kitu mangga wae. Jadi aya asna fakir miskin dina ieu mah. Aya oge asna teh dina kurban mah nyaeta namun cukup ramah iyalah muktarnya, muktar itu jadi jalma anu namun jalma anu mental jeung anu teu mental dua lah, asnaf keur anu alqoni tawal muktar, alqoni uwal muktar, alqoni ya alqoni itu jalma nu qanaah, jalma nu cukup ya. Jaman nu merasa cukup atau teu butuh gitu. Tetap di pasian. Jadi di pasian. Matak naon namina teh panitia nya upami dina kurban gitu ya, di data teh lain anu panitia unggul atau keluarga panitia sadayana warga. Teu ditinggal bahkan termasuk anu non muslim sok pasihan. Non muslim oge nya. Itulah hikmah tina kurban teh nyaeta menimbulkan kepedulian ya, kepedulian atapi ya sosial gitu, berbagi rezeki ya, ka jalmi-jalmi anu memang boh anu membutuhkan, boh anu tidak membutuhkan kan kieu alqoni awal mutah. Jadi asnaf dina kurban mah aya qania nya teh jalma anu teu kudu dibere gitu, tapi silakan teu naon dibere oge gitu. Beda jeung zakat, zakat mah mun misalnya jalma beunghar nya ulah dipasihan teu aya zakat kana beunghar gitu. Tapi kurban mah nya dimeunangkeun, dihempekeun gitu ya, memberikan bagian tina eta kurban
kasing sahawai nu utamina ka warga nu sekitarna gitu. Oke, okay. Nah kan sok terutama di Simkuring ya, Romakulo di Simkuring kan panitia teh sadayana sa RT Simkuring jadi panitia gitu. Ibu-ibu na marasak gitunya, masing-masing nyaranak lah, masing-masing nyaranak na, nyaranak tuangan leuteun ti buwina masing-masing. Bro disimpan di hiji tempat kanggo naon, kanggo tuang leut nya anu midamel kana eta kurban gitu ya. Jadi panitiana sadayana salamur salamur teh jadi panitia rahmatullah. Tah tos kitu kan lain ukur sakada anu kurban ngaluarkeun hate tapi anu teu kurban oge sami nyaeta ku korban gitu. Korbanna nyaeta ngaluarkeun sebagian harta kanggo mensukseskan mendukung karena program kurban itu. Nyata kutuangan ya gitu, kutuangan di antaranya anu nasi aya nyana, anu sambel aya, anu asin aya, anu tempe tahu aya, kerupuk oge cau oge sa aduh luar biasa antusiasna warga Simkuringnya kanggo ngadukung karena kasuksesan kurban teh. Nyata kucara nyanak leuteun ti bumina masing-masing nyumpingan ka panitia tapi ka lapangan kanggo membantu ongkoh nya, membantu ku tanaga, membantu ku harta oge okay. Gitu ya. Luar biasa rahmatullah. Nusa terasna mencit atawi wanhar nya mangrupakeun salah sahiji bentuk syiar. Syiar teh naon? Ngabuktikeun yen agama abdi teh nya, agama Islam teh nyata agama nu peduli gitu. Agama nu peduli. Cenah aya kitu berarti meureunna mun ieu mah aya anu disebutkeun misi-misi lah. Misi nya memang teh naon disebutkeun agama misi memang di Islam mah. Islam mah agama misi. Agama anu gaduh tujuan ya. Tujuan yaitu ud'u ila sabili rabbik gitu. Misi nate ngajak kamaranehanana pikeun aya dina jalan Allah. Nah itu kucara kumaha nya tadi teh di antaranya nyata ku ayana syiar dina kurban, kucara naon? Kucara masihan. Ya boh ka umat Islam anu lelet akhirna teh geuni urang kabagi sakitu tara ka masjid bisana. Jadi akhirna teh sadar ah asok kabagi wae berlaku nya tara ka masjid bisana gitu, bisa gitu. Eta kanggo umat Islam anu lelet jadi semangat kana. Ari non muslim kumaha? Nah, non muslim bisa wae geuni Islam mah bae urang wae agamana nu beda jeung mana dibere geuni. Aduh, luar biasanya. Pemahaman karena agama tapi pelaksanaan agama teh, nah gitu. Jadi bakal katingali ayatna misinya, tapi misi dina agama Islam eta teh kanggo memperlihatkan rahmatan lil alamin, ya gitu. Nah, nu terakhir makulo ayat terakhir, inna syani akahwal abdal. Saenya najal manungewa ka anjeun Muhammad. Ngewa ka anjeun teh nya mun harita mah ngewa pedah nganyampekeun ngadugikeun Islam ka pungkur mah nya. Pedah ngadugikeun Islam ka pungkur mah. Tah. Apakah ayeuna ka jalma kanu ngadugi non muslim nya, non muslim. Ka jalma anu ngadugikeun Islam bahwa dina ceramah di mimbar khutbah jeung sajabana kakaruping kumanehanna eta mangrupakeun siarnya kedahna mah isi nanti jarumakumaha isi nanti dina khutbah teh khutbah naon bae ge lah kudu aya nilai-nilai ud'u ila sabili rabbik, nilai-nilai pikeun ngajak maranehanna menempuh atawi aya jalan Allah. Itu ya, sebab memang
Sahur Rasulullah ini mukasirum bikumul

awalnya ngewa kayak jelma na ngarebet ka segala rupa nah itu tuh eta teh ieu pisannya undia abtar moal jadi kahadean ngewa seperti kitu teh moal jadi kahadean seperti ngewana sakapungkur seperti ngewana musyrikin musyrikin ya musyrikin jahiliyah nah, tapi kapirin kapirin Yahudi itu marahnya kayak ngewakan di Nabi Muhammad katingali ngewakan itu merangan ayo sumperang bahwa lama merangan itu itunya perang perang Badar perang Uhud yang perang-perang lu saja nak sakingku nanti deh sakingku teresep karena ajaran anak tu ngaremet dan maksudnya inna syani akak huwal abtar sehingga jaman lu ngewakan anjal Muhammad kermanehanana putus itu ayah kehadian. Tuh, jadi mal mungkin lah boga kehadiannya sebab dasarna nya kehadian jadi kehadian teh nyata lamun iman ka Allah ka Rasul jeung nya ieu ngagaduhan rukun iman lah gitu ya alhamdulillah teu karaosnya ku nyarios wungkul oge gitu insyaallah aya sadinten deui nya kanggo ngabahas berhubungan sareng kurban. Jadi dinten Salasa engke Salasa payun anapun ayeuna bisa nanti enjing Kamis Jumat Sabtu biasalah ritual damar hati dinten Kamis dinten Jumat oge dinten Sabtu. Rahimakumullah mangga urang doakeun teu daramang. Allahumma rabbanas adih bil basa isfi wa anta syafi. La syifa'an illa syifa'uka syifa'an la yugadiru sakoma amin ya Allah ya Rabbal Amin. Oke, urang doakan anu nuju ibadah haji mangga. Mudah-mudahan wargi-wargi urang anu badai ngalaksanakan ibadah haji jasa kedap deui ajeuna bakalnya kira ngelangkung saminggonan deui ya rahimakumullah saminggon lah dina muncit adapi dina melontar nama adapun wukupna karena genep dintenan deh insyaallah urang doakan ke urang mudah-mudahan aranjana ayana kelancaran digampangkan dilancarkan dihusukkan dimabrurkan ya sima dimabrurkan ibadahna itu lain ukur sakadar makbul oge utamina dipasihan kesehatan dina ngoning ngalaksanakan ibadah haji urang oge sadayana nu teu ngalaksanakeun ibadah haji nyami nya urang sami-sami ngadukung kana kunaon eta ku siam ku puasa kaping salapan anu bertepatan sareng insyaallah dinten Salasa nya insyaallah dinten Salasa urang siam siam Arafah itu siam di mana urang oge ngadukung atapi meringankan mendoakan warga-warga orang nuju aya di wukuf di Padang Arafah kanggo supados lancar ibadahna sukses ibadahna amin ya Allah ya rabbal alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Drah. Joget Morena.

0: keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Saatnya tetap menyimak Nuparti.
3: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau. SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri.

0: Jaringan Multimedia. Alamat kampus Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60. Telepon 0225422740. Fax 0225417692. Email smkbandungutara@gmail.com. Website www.yudistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, Berhenti
0: Maya FM.

dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. KBIH Uswatun Hasanah membuka pendaftaran haji reguler tahun 2026 dan melayani haji amanah atau badal haji dengan program bimbingan haji yang dimulai September 2026 atau 1447 Hijriah. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah

0: Facebook Maya FM
1: at 98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM,
3: Sobat Maya, nih sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

0: Aduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau, tapi fasilitasnya bagus. Gimana mas ya?
1: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih, di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
0: Loh, selain itu, apalagi mas?
1: Wah, ada lagi. Intrakurikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
0: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
1: Ya. Eh, pak, tahun dan tempatnya di mana?
0: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
1: Ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih, kalau mau telepon juga bisa di 022-54-22-740 atau 54-13-329.
0: Ya, terima kasih ya mas ya informasinya.
1: Yo.
2: Demikianlah Sobat Maya, nu parenting.
3: Maya FM.

0: keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Hai,

0: Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M. Yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Lupa Renting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggolak Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan Klinik Mandiri Medika.
1: Miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.

Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.